Kamis 8 Oktober 2026, sahabat Kilat Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Dean Luhut Binsar Panjaitan, meminta agar para investor untuk jangan ragu menanamkan modalnya ke Indonesia. Menurutnya, Indonesia sudah mempunyai fundamental ekonomi yang kuat. Hal ini disampaikannya dalam ISF Forum 2026 Jakarta Pusat kemarin, Rabu 7 Oktober, bahwa Luhut mengaku Indonesia punya sejumlah persoalan dan berkomitmen menyelesaikannya. Ia menegaskan Indonesia tidak akan kolaps karena pihaknya terus memperbaiki tata kelola dan mengembangkan industri. Dan sahabat Kilat, Luhut menjelaskan ke depannya arah pertumbuhan ekonomi Indonesia dirancang dengan menggabungkan modal inovasi dan talenta. Pemerintah mendorong transisi dari sekadar investasi modal menuju penguatan kapabilitas serta dari transfer teknologi menuju kolaborasi inovasi bersama mitra global. Contohnya pada ekosistem nikel, baterai, dan kendaraan listrik akan didorong dengan pendalaman riset pemberdayaan rantai pasok domestik serta penerapan standar produksi yang lebih bersih dan efisien. Tanya itu juga menyebut para insinyur lokal juga dapat bekerja sama dengan mitra internasional dalam pengembangan teknologi baterai, daur ulang, dan ekosistem kendaraan listrik yang lebih luas. Selain industri, di sektor pertanian juga turut didorong. Dengan pemanfaatan genomik dan bioteknologi, Indonesia mendorong pengembangan benih unggul serta varietas tanaman yang lebih tahan terhadap berbagai tantangan iklim dan lingkungan. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Namun dalam pandangan Luhut, seluruh lompatan tersebut tidak akan tercapai tanpa dukungan sumber daya manusia yang handal. Maka pengembangan inovasi dan talenta ditempatkan sebagai prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Dari Kausalego Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, 22 menit sudah kita beranjak dari pukul 7 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, kalangan buruh mulai menyodorkan usulan angka kenaikan upah minimum untuk tahun 2027. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI bersama Partai Buruh mengusulkan kenaikan pada kisaran 7,5 hingga 9,5%. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan usulan tersebut mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Rata-rata inflasi nasional sepanjang Oktober 2025 hingga September 2026 tercatat 3,20% dengan pertumbuhan ekonomi 5,43%. Dan sahabat K-Light, dengan menggunakan indeks tertentu sebesar 0,9, hasil perhitungan kenaikan upah minimum berada di kisaran 7,7%. Namun KSPI kemudian menurunkan batas bawah usulan menjadi 7,5% karena tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi berbeda di setiap provinsi. Sementara batas 9 atau atasnya, batas atas 9,5% diambil dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Menurut Said, jika menggunakan rumus yang sama, kenaikan upah minimum di daerah tersebut dapat mencapai sekitar 14%. Dan diungkap juga perubahan skema penetapan upah minimum dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang baru. Salah satu perubahan adalah kewajiban Dewan Pengupahan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak KHL sebelum menentukan kenaikan upah minimum. Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur serikat buruh, pengusaha dan pemerintah terlebih dahulu melakukan survei kebutuhan hidup layak atau menggunakan data BPS, Badan Pusat Statistik. Apabila upah minimum satu daerah masih berada di bawah kebutuhan hidup layak, besaran upah harus terlebih dahulu diarahkan menuju kebutuhan hidup layak. Sementara bila upah minimum telah berada di atas kebutuhan hidup layak, penetapan kenaikan akan menggunakan formula yang terdiri dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Dan dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan ditetapkan rentang 0,5 hingga 1,0, batas atas tersebut meningkat dibanding ketentuan yang berlaku saat ini 0,9.

0: logikanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1 KMIFM. Time for more music. Bandung Inspiring Sounds.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM. K-Light
1: FM 107.1 FM, sahabat K-Light, separuh perjalanan sudah kita bersama di pagi ini dalam Morning Review. Sahabat K-Light, penyaluran subsidi yang biasanya diberikan dalam bentuk barang akan diubah menjadi bantuan langsung tunai atau cash transfer. Menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Panjaitan, penerapan skema ini akan dilakukan secara bertahap. Sebelumnya menyampaikan dalam 1 atau 2 tahun ke depan, pemerintah dapat mengubah skema penyaluran subsidi yang semula dalam bentuk barang akan menjadi bantuan langsung tunai. Menurutnya langkah ini akan dilakukan usai pemerintah selesai melakukan pemadanan data lintas kementerian lembaga untuk menetapkan daftar penerima bansos baru. Luhut menjelaskan atau menegaskan rencana ini juga sudah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto meski ia tidak menyampaikan bagaimana tanggapan Presiden.

kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107.1 FM. Sahabat K-Light, kembali kita ikuti informasi yang tentu berpengaruh terhadap ekonomi dan bisnis. Kini mengenai proyek Giant Sea Wall bakal groundbreaking di Demak, diawali tanam mangrove. Groundbreaking atau peletakan batu pertama dilaksanakan Oktober. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono AHY menyebut lokasi groundbreaking terletak di Desa Timbul Sloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Pihaknya tengah selalu berkoordinasi dengan Badan Otoritas Pantai Pantura Jawa, BOPPJ, mengenai keberlangsungan proyek tersebut. Menurutnya, pembangunan pengamanan pantai atau pembangunan pengaman pantai ini tidak bisa hanya dipandang dengan membangun tembok beton raksasa saja. Namun pemerintah akan mengusung dengan konsep memadukan antara infrastruktur keras atau grey infrastructure dan solusi berbasis alam atau nature-based solution. Dan sahabat kilat, hal ini juga diungkapkan kemarin dalam ISF Forum 2026 hari Rabu 7 Oktober. AHY menilai beberapa wilayah darurat seperti Teluk Jakarta, pembangunan tanggul pantai dan tanggul laut menjadi keharusan karena tingkat kerusakannya yang sudah parah. Namun untuk kawasan pesisir Demak, pemerintah memilih untuk mengawali dengan program berbasis alam, yaitu penanaman mangrove. AHY menyebut pemilihan penanaman mangrove sebagai tahap awal didasari kebutuhan waktu dan proses pertumbuhan alami tanaman tersebut. Kawasan mangrove yang solid dinilai tangguh untuk memecah ombak sekaligus meredam dampak intrusi air laut ke daratan. Sementara itu, Ketua atau Deputi Bidang Koordinator Infrastruktur Dasar Kemenko PK Najib Faisal mengatakan, groundbreaking tersebut dijadwalkan berlangsung Oktober, pembiayaan bersumber dari APBN serta dukungan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility, CSR.

0: Halo Wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: No gimmicks.
1: Your inspiring radio station. The best in bandoing.
2: On 107.1.
3: K-Light.
1: Bandoing's inspiring sound.
0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
4: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.
5: K-Light FM. 107.1 FM, sahabat K-Light. Kini kita sudah masuki bagian ketiga atau paruh terakhir untuk edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026 di Morning Review ya. Sahabat K-Light, utusan khusus Presiden RI bidang iklim dan energi, Hasyim Joyadi Kusumo menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk mengekspor beras ke Malaysia sebanyak 500 ribu ton. Ekspor beras ke negeri jiran ini menguntungkan bagi Indonesia, menurut Hasyim. Dan tentunya diungkapkan kemarin di Jakarta, Rabu 7 Oktober 2026, keputusan ekspor tersebut diambil di tengah meningkatnya stok beras nasional yang telah mencapai 5,3 juta ton, sementara seluruh gudang Perum Bulog sudah penuh. Atas kondisi itu, daripada mengeluarkan biaya untuk sewa gedung untuk menyimpan stok beras itu, maka pemerintah memutuskan melakukan ekspor ke Malaysia

0: kawasan mata air alami.
1: Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 FM, sahabat K-Lite, menjelang gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 tanggal 9 hingga 11 Oktober di Pertamina Mandalika International Circuit. Aktivitas masyarakat dan mobilitas pengunjung di Lombok diperkirakan meningkat. Untuk menjaga ketersediaan energi di tengah momentum tersebut, PT Elnusa Petropin, EPN, anak usaha PT Elnusa TBK Indeks Elsa, memperkuat kesiapan distribusi BBM sekaligus meningkatkan aspek keselamatan dan kesiapan armada serta personel di seluruh Pulau Lombok. Dan kesiapan distribusi telah dimulai sejak 4 Oktober dengan melakukan penyaluran BBM ke SPBU sebagai langkah pengamanan stok menjelang rangkaian event. EPN menyiagakan atau EPN menyiagakan 28 unit mobil tangki dengan total kapasitas 440 kiloliter dan 136 awak mobil tangki, serta diperkuat 2 unit mobil tangki sport charter dengan kapasitas 32 kiloliter. Distribusi mencakup BBM dari Integrated Terminal Ampenan menuju 72 SPBU dan 45 Pertashop di Pulau Lombok. Untuk memperkuat kesiapan di kawasan Mandalika, EPN juga menyiapkan SPBU 54.835.08 dan menyiapkan SPBU 54.835.08 dan 54.835.14 sebagai SPBU kantong yang menjadi titik perhatian utama selama event berlangsung. Selain kawasan Mandalika, EPN juga memperkuat distribusi pada sejumlah jalur masuk utama menuju Pulau Lombok. 3 koridor pelabuhan, yakni Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur, Pelabuhan Lembar dan Gilimas di Lombok Barat, serta Pelabuhan Bangsal di Lombok Utara, menjadi perhatian dalam pengaturan prioritas pengiriman. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dan pengunjung yang masuk ke Lombok selama penyelenggaraan event. Dan memasuki periode puncak kegiatan, pola distribusi juga disesuaikan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan. Penyaluran pada Sabtu 10 Oktober direncanakan dimulai lebih awal pukul 01.00, sementara pada hari pelaksanaan utama, mobil tangki akan disiagakan di 2 SPBU yang berada paling dekat dengan kawasan sirkuit.

Dari kawasan Lega Jalan Super Bandung 12, Kilohit 107.1 FM, sahabat Kilohit, Komisi 4 DPR RI mengusulkan pemerintah membentuk lembaga atau badan khusus yang bertugas mengelola masalah pakan untuk sektor peternakan nasional. Langkah ini diusulkan guna mengatasi krisis pakan yang kerap memicu lonjakan biaya produksi dan merugikan para peternak di berbagai daerah, salah satunya peternak ayam petelur. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau lebih dikenal sebagai Titik Soeharto menilai keluhan terkait pasokan dan harga pakan peternak merupakan masalah yang sudah berulang kali mereka terima. Padahal menurutnya pakan ternak merupakan hal mendasar yang membutuhkan tata kelola khusus dari pemerintah. Ia menambahkan keterlibatan badan khusus pemerintah ini bertujuan agar rantai pasok impor hingga distribusi tidak lagi didominasi oleh pihak swasta yang berpotensi memicu lonjakan harga di tingkat peternak. Di luar itu, Titi mengaku akan segera menghubungi pihak-pihak terkait seperti Menteri Pertanian dan Bulog untuk menyediakan pasokan pakan, terutama jagung dengan harga yang terjangkau. Menurutnya hal ini seharusnya mudah dilakukan mengingat klaim pemerintah yang mengatakan saat ini Indonesia juga sudah swasembada jagung. Untuk diketahui, para peternak ayam petelur dari berbagai daerah yang tergabung dalam Pinsar Petelur Nasional PPN sempat menyampaikan keluhannya di hadapan Komisi 4 DPR RI. Melonjaknya harga pakan ayam membuat biaya operasional kian mencekik usaha peternakan rakyat hingga terancam berhenti produksi. Perwakilan Pinsar Petelur Nasional PPN, Suhardi, mengungkapkan bahan pakan ayam petelur, khususnya jagung dan bungkil kedelai, merupakan biaya terbesar dari total modal utama produksi mereka. Kondisi ini membuat komponen pakan menjadi faktor penentu utama kelangsungan usaha peternakan. Dan dalam hal ini, ia menjelaskan harga bungkil kedelai normal berada di kisaran Rp7.200 hingga Rp7.500 per kilogram. Namun saat ini, harga bahan pakan ayam petelur itu sudah naik jadi Rp9.900 hingga Rp10.000 per kilogram jika dibeli dari BUMN-BUMN yang mendapatkan tugas untuk melakukan importasi dan penjualan bahan pakan tersebut. Dan tidak hanya harga bungkil kedelai, peternak ayam petelur juga mengeluhkan kenaikan harga pakan yang lain seperti jagung dan katul. Bahkan untuk jagung selain harganya yang kini sudah cukup tinggi, saat ini ketersediaan pasokannya di pasar juga dinilai sangat terbatas. Dan masalahnya di tengah lonjakan biaya modal pakan yang dialami peternak saat ini tidak sebanding dengan harga jual telur di pasaran yang justru mengalami penurunan drastis, sebab menurutnya harga jual telur di pasaran saat ini terus merosot jauh di bawah harga acuan pembelian atau HAP pemerintah. Nah, untuk itu para peternak ayam petelur ini benar-benar berharap mendapat perhatian dari DPR RI dan bantuan dari pemerintah masalah ini dapat terselesaikan. Sebab jika tidak, maka besar kemungkinan usaha mereka harus ditutup.

0: pagi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

107.1 FM, sahabat Kialite, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi yang juga sekaligus Menteri SDM, Bahlil Hadalia buka opsi moratorium atau pembatasan pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan atau smelter nikel yang masih menghasilkan produk setengah jadi. Wacana ini akan dibahas lebih lanjut dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahlil mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan berkaitan dengan kondisi risiko oversupply nikel di pasar global. Adapun Bahlil mengatakan bahwa mayoritas industri pengolahan nikel saat ini baru menghasilkan produk dengan tingkat pengolahan sekitar 50-60%. Dan sahabat Kialite, menurut Bahlil, saat ini kapasitas produksi dan cadangan nikel yang ada telah mencapai sekitar 2,5 juta. Kondisi tersebut dinilai telah menciptakan oversupply sehingga harga nikel mengalami tekanan. Sebaliknya, industri yang menghasilkan produk hilir secara langsung akan lebih didorong oleh pemerintah. Hal ini diharapkan dapat mengubah struktur ekonomi Indonesia sehingga hilirisasi tidak berhenti pada pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi.

0: 107.1 FM.
1: Sahabat Kelight, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan LPS, Anggito Abimanyu mengaku masih menunggu arahan terkait perluasan fungsi penjaminan terhadap simpanan anggota koperasi. Namun dia mengaku belum menerima kerangka pikiran dari usulan LPS untuk menjamin simpanan di koperasi. LPS sebagai penjamin simpanan di koperasi diketahui menjadi salah satu pokok yang diusulkan dalam rancangan undang-undang tentang perkoperasian. RUU tersebut diketahui tengah dibahas oleh DPR. Dan Anggito menegaskan seluruh lembaga penyimpanan harus memiliki penjaminan, baik itu perbankan atau koperasi. LPS sendiri telah melakukan kajian terkait perluasan fungsi penjaminan tersebut dan akan membahasnya bersama Kementerian Koperasi. Namun, ia belum mengetahui besaran simpanan koperasi yang nantinya dapat dijamin LPS. Menurutnya, skema penjaminan masih perlu dipelajari, terutama untuk koperasi dengan sistem closed loop. Sementara itu, untuk koperasi dengan skema open loop, pengawasannya sudah berada di bawah OJK. Menurutnya, skema penjaminannya menjadi lebih mudah disiapkan. Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto, mengusulkan agar LPS juga menjamin dana yang disimpan di koperasi. Usul tersebut telah disampaikan kepada mitra kerja LPS di Komisi 11 DPR RI. Erlangga Hartarto menilai, koperasi juga memiliki fungsi yang setara dengan perbankan. Ia juga mengusulkan DPR untuk melakukan amandemen undang-undang terkait perkoperasian. Erlangga menilai penambahan mandat LPS bisa dilakukan lantaran anggaran lembaga tersebut sudah mumpuni untuk menjamin simpanan di koperasi. Menurutnya langkah ini juga menjadi bentuk keberpihakan negara untuk membantu UMKM dan koperasi.

107.1 FM, sahabat Kilat. Sampai di sini saya Indra Gunadi menemani dalam Morning Review edisi Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

0: ないやない。
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Halo FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat K-Lite, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Lite, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen magister manajemen Universitas Widyatama Bandung, direktur PT Strabis Manajemen Bandung, ketua sinergitas ABCGM Bandung, dan pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre,
1: mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
0: Bersama saya Hari Berdiana
1: dan saya Andi Muhaimin.
0: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
1: jam 7 hingga jam 10 malam.
0: Let's rock.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Sahabat Kelight, terima kasih Anda telah simak Easy Busy. Kini kita lanjutkan dengan Tell to Tell yang hadir dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial. Dan pilih lagu-lagu favorit sambil memanfaatkan waktu istirahat siang Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kelight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kelight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kelight 107,1 FM bersama Adil Maulana.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KLIT. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan kabar baik, mudah-mudahan semua sehat selalu. Dan tentunya senang sekali saya Adil Maulana bisa menemani Anda dan hadir kembali di siang hari dalam Tell to Tell kita untuk edisi hari ke-8 di bulan Oktober 2008 ya, hari Kamis ya sahabat KLIT. Kita akan bersama-sama dengan lagu-lagu bagus pilihan sahabat KLIT yang tentunya akan hadir untuk Anda menemani suasana istirahat Anda hingga jelang sore nanti. Tentunya dengan aneka informasi menarik yang sudah disiapkan dari meja redaksi. Baiklah sahabat KLIT, siapkan lagu favorit Anda untuk berkirim salam sapa untuk sahabat kita, buat orang-orang tercinta nun jauh di sana, karena selain kita menikmati kebersamaan melalui siaran analog kami di 107,1 FM, kita juga bisa menikmati di layanan streaming di www.klite.id.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, baru saja kita nikmati lagu bagus yang datang dari Glass Tiger dengan Rescue by the Arms of Love. Lagu yang baru saja kita nikmati bersama-sama itu pilihan Kang Apeh di Kopo ya sahabat K-Lite. Kirimnya untuk semua kru K-Lite, terima kasih. Untuk semua pendengar setia K-Lite dan tentunya doanya semoga sehat, berkah dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Apeh. Kemudian ada Sandi Kustejo yang pilihkan lagunya dari Callaway dengan You Are My Everything. Salamnya untuk semua sahabat setia K-Lite dan juga all crew. Terima kasih ya Kang Sandi Kustejo. Oke, kita lanjutkan kembali dan kami tunggu lagu-lagu favorit Anda yang bisa Anda pilihkan langsung di 0812-2031-972 atau buka saja di aplikasi www.klite.id. Anda bisa langsung bertanya terkait dengan lagu-lagu favorit Anda yang atau misalnya Anda ingin bergabung di sana, sudah ada disediakan untuk request lagu.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Tak mungkin berubah dari Niagara melengkapi kebersamaan kita di pertengahan interval pertama ya sahabat KLIT. Dan tentu masih ditemani oleh saya Adil Maulana dan sahabat-sahabat KLIT yang saat ini masih setia bergabung di 107.1 KLIT FM. Selamat menikmati kebersamaan kita di siang hari ini setelah waktu istirahat ya sahabat KLIT. Sudah makan siang sahabat KLIT? Jangan sampai terlambat ya. Kadang-kadang perut kita itu sudah memiliki siklus atau jadwal pola makan. Jadi makanya kenapa ada yang kena gangguan pencernaan terkait dengan asam lambung ya, meningkatkan asam lambung atau terkena mah. Karena memang jadwal manusia sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi waktunya siang harus makan siang, waktunya pun ada tidur sore ya seperti Rasulullah contohkan ya. Tidak boleh selepas asar kalau tidur. Dan juga jangan menjelang maghrib tidur ya. Itu sangat tidak baik karena itu proses pemecahan gula pada saat jam-jam tersebut. Jadi sebaiknya ya waktu jadwalnya makan ya makan ya sahabat KLIT. Misalnya waktunya habis maghrib kita makan malam ya makan malam. Jangan terlalu dimundurkan ke jam 9 atau 9.30 baru makan malam. Kurang sehat ya sahabat KLIT. Mungkin sahabat-sahabat KLIT yang saat ini belum sempat ya untuk mendapatkan kesempatan makan siang. Paksakan saja makan siang ya. Katanya kalau makan siang dia ngantuk. Nggak apa-apa ya. Itu memang harus memang seperti itu. Karena pemecahan pada saat setelah makan siang itu berarti glukosa kita meningkat. Baik sahabat KLIT masih bersama sahabat-sahabat kita yang bergabung di siang hari ini. Ada sahabat Nila Didago yang suka lagunya dari Bluey tadi, You Are The One, sudah diputar tadi ya. Salamnya untuk Ibu Tuti, Mbak Nadia, Mbak Maulin, Mas Budi, Mbak Susi, dan Teh Edit katanya gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian Ari di Margahayu suka lagunya dari The Hollies, lagunya lagu lama banget ya. Saya coba carikan lah, karena udah cukup jarang diputar ya di KLIT ya. Pengen nostalgia zaman dulu katanya. Oke, kirim salamnya buat penyiar, terima kasih. Juga saat ini stay tune di gate-nya masing-masing. Silakan ya, selamat menikmati. Dari Kang Ari Menargahayu, sehat selalu ya Kang ya. Kemudian ada Kang Diat ya, selamat siang Kang Diat. Mau pilih lagu, silakan. Ditunggu ya. Oke, tadi Mbak Nila Didago kirim salamnya ya sudah ya. Kemudian oke, kita langsung saja nikmati kebersamaan kita dengan lagu-lagu bagus favorit Anda. Dan ini dia lagu bagus untuk sahabat Ari di Margahayu.

0: detik ini kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu.
1: Jabar Now edisi Kamis 8 Oktober diantaranya mengenai lansia di Sukabumi batal berobat lantaran perubahan desel. Bea Cukai Cirebon gagalkan penyeludupan 5,25 kg emas. Dua orang diamankan. Harga telur anjlok, peternak skala kecil Ciamis hadapi pembengkakan biaya operasional dan biaya pakan yang terus melonjak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Perubahan desil kesejahteraan berdampak pada akses layanan kesehatan sejumlah warga Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Salah satunya Cherry Laksana, lansia berusia 66 tahun, warga yang mengaku terpaksa pulang dari puskesmas karena kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran PBI miliknya tidak lagi aktif.
2: Cherry mengatakan dirinya baru mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif ketika hendak berobat. Petugas puskesmas menyampaikan bahwa ia tidak bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan karena status kepesertaannya telah diblokir. Cherry mengaku sebelumnya berada pada desil 6 tetapi kemudian berubah menjadi desil 7. Perubahan tersebut menurut dia berkaitan dengan tidak aktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan PBI serta terhentinya bantuan sosial yang selama ini diterima.
3: Puskesmas daftar, kok jadi nggak bisa, soalnya ini diblokir, nggak ada, kok nggak ada, salahnya salah apa?
2: Keluhan serupa juga diterima Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Sriwidari Hamdan Anbari. Ia menyebut sedikitnya 3 kepala keluarga di wilayahnya melaporkan persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang tidak aktif. Hamdan mengatakan sebagian warga baru mengetahui perubahan status tersebut ketika hendak berobat ke puskesmas pada 1 Oktober 2026. Menurut dia, pengurus lingkungan telah membantu warga menyampaikan pengaduan melalui Pandu Gempita, namun hingga saat wawancara berlangsung, belum ada perkembangan yang memberikan kepastian bagi warga yang terdampak.
1: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, dituntut hukuman 10 bulan penjara oleh Jaksa Agung Penuntut Umum JPU dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Fendi. Tuntutan dibacakan JPU dalam sidang lanjutan perkara di Pengadilan Negeri PN Cikarang.
4: Kuasa hukum Fendi, Haji Dani Mahdani, mengaku terkejut dengan tuntutan yang diajukan JPU. Menurutnya tuntutan terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan. Meski kecewa, Dani menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada majelis hakim. Ia pun berharap hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan dalam menjatuhkan putusan. Dani juga menilai fakta persidangan telah menunjukkan ada tindakan pemukulan terhadap Fendi yang dilakukan Yumarno CS. Ia merujuk pada keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa, termasuk saksi dari pihak keamanan atau security. Menurut Dani, pihaknya pun berencana melaporkan JPU yang menangani perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai bentuk keberatan atas tuntutan 10 bulan penjara yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.
5: Ponisnya seringan ini, ya meskipun mereka memungkiri, tapi memang haknya daripada terdakwa boleh berbohong di dalam persidangan. Tapi setidak-tidaknya, gitu loh, dengan ancaman yang 7 tahun ini, ya hanya dituntut 10 bulan, ini nggak logis.
1: Pemerintah Kota Bandung turun tangan menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah pengunjung restoran masakan Korea di sebuah mal Bandung. Kasusnya menjadi viral di media sosial setelah para korban membagikan pengalaman mereka yang mengalami gejala keracunan, mulai dari mual, muntah, pusing, hingga diare.
6: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan dinas terkait sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dapur dan pengelolaan makanan di restoran tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap pemisahan bahan makanan basah dan kering, lalu penyimpanan peralatan bersih dan kotor, hingga bahan pembersih kimia. Saat ditanya mengenai jumlah korban yang disebutkan di media sosial mencapai ratusan orang, Farhan dengan tegas mengatakan Pemkot Bandung masih memverifikasi informasi mengenai jumlah korban tersebut.
7: Tentu tuduhan yang mengatakan bahwa sampai ratusan orang korban keracunan itu sedang kita selidiki. Kami sedang menunggu apakah nanti aparat hukum akan turun atau enggak, kita belum tahu apakah ini delik pengaduan atau bukan.
6: Sebelumnya dugaan keracunan makanan di Resto 88 Seoul Pascal 23 Bandung mencuat setelah sejumlah konsumen mengeluhkan kondisi kesehatan usai menyantap makanan di restoran tersebut. Keluhan kemudian viral di media sosial, termasuk informasi mengenai jumlah korban yang beredar di media sosial yang disebutkan mencapai lebih dari 280 orang.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, petugas Bea Cukai Cirebon menggagalkan upaya penyelundupan 5,25 kg emas batangan melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, Rabu sore.
8: 5 keping emas batangan kadar 24 karat seberat 5,25 kg diamankan petugas Bea Cukai Cirebon dari seorang penumpang yang merupakan warga negara Malaysia berinisial IS. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan penyelidikan hingga mengamankan SY, warga negara Indonesia yang disebut sebagai pemilik emas. Keduanya diduga bekerja sama mengirim emas tersebut ke Singapura tanpa melalui prosedur kepabeanan. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai barang bawaan penumpang setelah hasil pemindaian mesin X-ray menunjukkan benda berwarna gelap. Setelah diperiksa, petugas menemukan 5 keping emas batangan yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan. Nilai emas diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Sementara, potensi penerimaan negara yang tidak dibayarkan mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Kedua tersangka kini menjalani pemeriksaan di kantor Bea Cukai Cirebon. Emas kadar 24 karat tersebut rencananya dikirim ke Singapura. Menurut Bea Cukai, pengiriman dilakukan tanpa melalui prosedur kepabeanan dan tanpa membayar kewajiban bea keluar sekitar 1,3 miliar rupiah.
9: Nilai barang kurang lebihnya adalah 12 miliar, potensi kerugian negara sebesar 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh dua orang tersangka, yang satu berperan sebagai kurir inisial IS, warga negara Malaysia, dan yang satu lagi warga negara Indonesia inisial SY.
8: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun.
1: Harga jual telur ayam petelur di Kabupaten Ciamis melorot hingga berada di kisaran Rp20.500 per kilogram. Kondisi ini membuat para peternak skala kecil kian terdesak lantaran harga pakan justru melonjak drastis mencapai Rp8.000 per kilogram.
10: Tak hanya tertekan selisih harga jual dan biaya operasional, produktivitas ayam petelur juga merosot hingga 20% akibat cuaca panas ekstrim. Salah seorang peternak ayam petelur asal Cigebot, Kecamatan Cipaku, Ari Sugianto mengungkapkan, saat ini peternak terpaksa nombok untuk menutup biaya produksi bulanan.
11: Ketika harga telur itu menurun dan dikasih harga pakan naik, otomatis operasional pun menjadi nombok. Dengan adanya harga pakan jadi itu 8.000 per kilogram dan harga telur 20.000 sekian, itu sangat berat bagi kami.
10: Kondisi peternak kian memprihatinkan karena bahan baku pakan mandiri, khususnya jagung, sulit didapatkan di pasaran dengan harga terjangkau. Peternak mengaku belum tersentuh alokasi subsidi jagung dari pemerintah. Di sisi lain, melesunya daya beli masyarakat membuat distribusi pemasaran telur dari kandang ke distributor terhambat. Mewakili para peternak kecil di Ciamis, Aris berharap pemerintah segera menyalurkan subsidi jagung serta intervensi harga agar penjualan telur kembali normal.
11: Sampai detik ini kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu. Bahkan untuk self mixing saja harus membeli jagung dari masyarakat sampai 76. Bahkan ketika ada harganya mahal dan sekarang yang paling riskan itu nggak ada barangnya, jagungnya.
10: Para peternak berharap harga telur dapat stabil di angka ideal di atas Rp23.000 per kilogramnya guna menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat di daerah.
12: Harsiarda 2026.
13: Harsiarda 2026.
12: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026, Sabtu 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
13: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsyarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
12: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
13: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
1: Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin menghadiri panen raya di lahan pertanian seluas sekitar 5 hektar di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Panen raya menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bogor untuk mendorong produktivitas pertanian sekaligus mempertahankan lahan sawah yang masih tersisa di wilayah perkotaan.
14: Panen raya digelar di tengah keterbatasan lahan pertanian di Kota Bogor. Saat ini lahan persawahan yang tercatat di Kota Bogor mencapai sekitar 58 hektar, namun luasnya terus mengalami penyusutan. Pemerintah Kota Bogor berupaya mempertahankan lahan persawahan yang masih ada sekaligus mendorong produktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin menyebut pemerintah kota akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan para petani. Salah satunya melalui program bantuan usaha tani padi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
15: Termasuk para petani yang di provinsi dan di pusat sudah ada program jaminan, asuransi jiwa, jas dan usaha tani padi. Ini like spesialis dari pemerintah pusat dan diharapkan Bogor ikut terlibat dalam mensejahterakan para petani. Termasuk lahan-lahan abadi yang diperkenankan oleh pemilik lahan, kita berikan kompensasi keringanan pajak PBB sampai maksimal 75% kita bebaskan.
14: Pemerintah Kota Bogor berharap lahan persawahan yang masih tersisa dapat dipertahankan sehingga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di wilayah perkotaan tetap terjaga.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Adil Maulana.

107.1 Knight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Knight, sesaat tadi kita sudah terhubung dengan Jabar Now yang kita simak pukul 13 selalu ya. Dan tentunya masih dengan Tell to Tell kita bersama saya Adil Maulana, memilihkan lagu-lagu favorit Anda yang akan kita putar di siang hari ini. Tentunya bagi Anda yang sudah kembali ke meja kerja atau sudah mulai beraktivitas, kita akan temani terus hingga jam 3 sore nanti ya sahabat Kelight. Ya sudah banyak sekali sahabat-sahabat Kelight yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Tadi ada sahabat Diat Kardiat yang pilihkan lagunya dari Queen dengan Crazy Little Thing Called Love ya. Terima kasih. Dan untuk sahabat Yatno di Karangtineng, wah tetangga saya ini, lagunya dari Leon Hines Band dengan I Wanna See You Now. Salamnya untuk sang istri tercinta, katanya spesialnya. Juga untuk pendengar Kelight, juga all crew katanya. Terima kasih kembali Pak Yatno. Kemudian ada sahabat Eddie di BKR Ramdan ya, All of My Life dari Phil Collins. Salamnya untuk semua sahabat setia Kelight, juga untuk yang bertugas. Terima kasih sahabat Eddie di Ramdan. Kemudian wah sahabat Ahmad Hidayat yang pilihkan lagunya dari Kinano Sution, Nuansa Bening, baru saja kita simak bersama-sama ya. Salam untuk semua all crew yang bertugas di siang hari ini. Dan sahabat-sahabat Kelight yang menikmati istirahat siang dan makan siang. Dan semoga sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih sama-sama sahabat Ahmad Hidayat. Sahabat Sandi Kustejo, tadi sudah diputar ya lagunya ya. Mohon maaf, Another Clown dari Leon Hansman sudah diputar tadi yang dari sahabat Yatno tadi ya. Baik. Sahabat Anthony suka lagunya dari Lee Ann Womack, I Hope You Dance. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Dan juga sahabat Wida yang suka lagunya dari Black Box dengan Fall Into My Love. Lagunya sudah kami siapkan ya, sahabat Wida, ditunggu saja. Kemudian ada sahabat Ferdi Raimi yang suka lagunya dari Chaka Khan dengan Through the Fire. Lagunya untuk kru keuangan Disperkimtan Kabupaten Bandung. Forever Listening Kelight FM dari Ferdi katanya. Wah, selamat bertugas ya. Terima kasih sahabat Ferdi buat sahabat-sahabat di kru keuangan Disperkimtan Bandung. Ya. Kemudian ada sahabat Foni Widianti yang suka lagunya dari Raisa dengan Jatuh Hati. Oke, lagunya sudah kami siapkan ya sahabat Foni ya. Oke. Sahabat Ari di Margahayu, oke. Lagunya banyak nostalgia katanya ya. Ingat-ingat di masa lalu. Oke, kita langsung saja nikmati kebersamaan kita di siang hari ini. Dan nanti kita pukul 14 akan tersambung lagi dengan berita dari PRSSNI.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung Inspiring Sound 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

Jadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kawasan alun-alun bakal ditata dengan konsep historic urban landscape. Pameran Bandung Milestone di Micro Library dibuka hingga 18 Oktober 2026. Kota Bandung targetkan juara umum Porprov dan Peparda 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mulai merancang penataan kawasan alun-alun dan sekitarnya menjadi kawasan bersejarah yang terintegrasi melalui konsep Historic Urban Landscape atau HUL. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penataan

0: Kawasan bersejarah selama ini masih berjalan secara terpisah sehingga konsep HUL akan menjadi dasar untuk menyatukan berbagai kepentingan dengan melibatkan akademisi, komunitas, pemerintah, dan pelaku bisnis. Untuk tahap awal, kawasan yang menjadi fokus penataan membentang dari Simpang 5 hingga Jalan Otista, termasuk sejumlah ruas jalan yang menjadi bagian atau sayap kawasan tersebut, antara lain Jalan Lembong, Jalan Braga, Jalan Cikapundung, Jalan Banceuy, Jalan Dalem Kaum, Jalan Otista, dan Jalan Alkatiri. Penataan nantinya lebih dari sekedar mempercantik kawasan, tapi juga menentukan bangunan dan ruang bersejarah dipertahankan, dimanfaatkan maupun dikembangkan.
1: Jadi awalnya adalah membangun kawasan historical penataan kota historis itu, yang historis gitu ya. Nah, tujuannya itu, mau seperti apa yang mau dipertahankan, apa yang mau dibongkar, apa yang mau dipertahankan. Contohnya nih, perdebatannya harus clear. Ada sebuah gedung cagar budaya atau objek diduga cagar budaya di kota Bandung yang sekarang digunakan sebagai food court di Jalan Asia Afrika. Berdirinya di atas sungai Cikapundung. Ada dua peraturan yang berlaku bertentangan terhadap gedung tersebut. Satu, ODCB dilindungi. Satu lagi, tidak boleh membangun di atas sungai. Nah, ini kan perlu diperdebatkan dengan baik. Mulai dari Simpang 5 sampai ke Otista. Itu dulu, itu aja tidak tertata dengan baik.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif pelaksanaan Pekan Kreatif Bandung melalui Bandung World Cinema atau BWC 2026 yang digelar di Pendopo Kota Bandung. Farhan berharap kehadiran Bandung World Cinema 2026 yang diwujudkan melalui kolaborasi berbagai pihak dapat semakin memperkuat ekosistem perfilman yang selama ini telah berkembang di Kota Bandung. Festival film juga diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh hiburan sekaligus membuka wawasan melalui karya-karya perfilman dari berbagai negara.
1: Dalam hal ini tentu saja mendukung sebagai yang memastikan bahwa ekosistem dunia perfilman di kota Bandung ini berjalan dengan baik. Seperti kita ketahui bersama, ekosistem syarat pertamanya adalah pelaku. Pelakunya udah ada, ini pelaku. Kita ini regulator aja, nggak usah jadi pelaku. Selanjutnya apa? Infrastruktur. Lalu apa? Suprastruktur. Dan yang terakhir tentunya adalah masyarakatnya. Nah, mudah-mudahan ekosistem perfilman Kota Bandung yang udah jadi ini semakin lama akan semakin kuat dan semakin dalam tanda kutip jadi ketika adanya BWC 2026.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Steering Committee Bandung World Cinema 2026, Pidi Baik berharap penyelenggaraan festival dapat menambah pilihan festival film di Kota Bandung. Menurutnya, Kota Bandung memiliki sejarah dan ekosistem yang kuat dalam perkembangan seni dan perfilman, sehingga kehadiran BWC diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi ruang para sineas muda untuk berkembang.
2: Kembali seperti yang saya bilang tadi bahwa saya ingin di Bandung juga ada festival film selain FFV yang legendaris itu. Mudah-mudahan ini bisa juga manfaat seperti FFV.
1: Ya, begitulah.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bandung menghadirkan pameran Bandung Milestone di Micro Library Asia Afrika, kawasan Alun-Alun Timur Kota Bandung. Pameran rencananya berlangsung hingga 18 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika, sekaligus menghadirkan cara baru membaca sejarah melalui pengolahan arsip berbasis kecerdasan buatan atau AI. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bandung, Dewi Kaniasari, mengatakan kegiatan tersebut untuk menambah literasi terutama kaum pelajar Kota Bandung akan perkembangan kotanya dari masa ke masa.
3: Dewi berharap melalui pameran tersebut, masyarakat khususnya generasi muda dapat memahami sejarah kota bukan sekedar dari buku, tapi melalui visual arsip yang telah diolah dan diverifikasi sehingga lebih mudah dipahami dan relevan dengan masa kini.
4: Ya, dari mulai sejarah perkembangan taman-taman kota, terus rencana ke depan untuk ruang terbuka hijau dan taman kota itu seperti apa, dan juga untuk kemasan, display-nya juga ini kita menggunakan teknologi. Tadi kita kerjasama dengan Universitas Maranatha, ITB, dan juga UKRI. Kita kerjasama. Nah, itu bisa dilihat nanti oleh warganya supaya lebih jelas lagi. Datanglah ke Micro Library di Asia Afrika, di Jalan Asia Afrika. Kita buka mulai hari ini, tanggal 5 Oktober sampai 18 Oktober rencananya. Dan ini dibuka untuk umum.
3: Pemerintah Kota Bandung menargetkan meraih prestasi terbaik pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 15 Jawa Barat 2026 dan Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda 7 Jawa Barat 2026. Target tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 tingkat Kota Bandung di Gor Bandung. Farhan mengatakan Porprov dan Peparda 2026 menjadi dua momentum penting bagi Kota Bandung sebagai ajang pembuktian kualitas atlet sekaligus kesempatan bagi Kota Bandung menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah penyelenggaraan olahraga. Farhan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga untuk memperkuat kolaborasi, termasuk bekerja sama dengan kalangan akademisi untuk mengembangkan olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan sport science.
5: Ada dua momen penting yang harus kita jalani dan kita selesaikan bersama dengan kepala tegak, dada membusung, dan tenaga sepenuh hati, yaitu ada Porprov dan ada Peparda tahun 2026. Porprov dan Peparda 2026 adalah kesempatan emas bagi para atlet Kota Bandung, baik yang tergabung di KONI maupun NPCI, agar menunjukkan kualitas kompetisi yang baik. Kita bergandengan tangan bersama-sama membuktikan bahwa kita adalah tuan rumah penyelenggaraan event olahraga terbaik se-Jawa Barat.
6: Sapurasun Wargi Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Papandayan Jazz Festival di The Papandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musikonik di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwara Culture Festival ke-3 di halaman Ruko Pesona Cisaranten Indah. 18 Oktober sampai 18 November. Bandung Photography Month #11reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti, puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: You're the best station in Bandung.
9: 107.1 KMOT FM. Time for more music. Banter inspiring sounds.
10: Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook K-Lite 107,1 FM, Twitter @1071KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja K-Lite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store K-Lite 107,1 FM Bandung bersama Adil Maulana.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, masih bersama saya Adil Maulana dan baru saja kita nikmati Kenny Loggins dengan Heart to Heart. Mari kita teruskan kebersamaan kita di Tell to Tell kita untuk Kamis siang 8 Oktober 2026. Semoga sahabat K-Lite masih dalam kondisi terbaik ya, walaupun mendung-mendung gimana gitu ya sekarang. Ya, biasanya kalau di wilayah Bandung Utara mendung-mendung begini, selatan biasanya turun hujan. Atau sebaliknya, kalau misalkan di Bandung Utara hujan, selatan enggak kena hujan nih katanya. Dan masih dengan cuaca yang seperti ini, harus kita jaga antara kebugaran tubuh kita, ya kesehatan tubuh kita, dan terutama makanan yang sering kita beli di luar ya, karena ada beberapa sahabat saya terpaksa harus masuk rumah sakit karena terkena diare. Jadi tidak membeli makanan sembarangan ya, yang memang tidak higienis, sebaiknya dihindari saja. Oke, kita langsung sapa-sapa lagi untuk sahabat-sahabat T-Lite yang sudah ikut gabung di siang hari ini. Ada sahabat David JM yang pilihkan lagunya dari Vanessa Williams dengan Save the Best for Last. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Kemudian ada Katie Agusina Peters di Supratman. Minta lagunya dari Jeffrey Osborne dengan On the Wings of Love. Salamnya untuk semua sahabat setia K-Lite dan tentunya all crew juga yang tengah bertugas. Terima kasih ya. Kemudian, sahabat Umina pilihkan lagunya dari Mark Anthony dengan My Baby You dari dan judul lagi dan salamnya untuk si bungsu yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya si bungsunya, dan juga all crew dan pendengar K-Lite yang siang hari ini tengah beraktivitas ya, terima kasih. Kemudian sebentar ada sahabat yang pilih. Oh ya, sahabat Iran yang pilihkan lagunya dari Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Baik. Kita lanjutkan kembali interval ketiga atau interval terakhir kita dalam Tell to Tell, masih bersama saya Adil Maulana dan kami tunggu lagu-lagu yang ingin Anda putarkan. Silakan di 0812-2031-972.

107.1 KLET FM Bandung's Inspiring Sound. Baru saja lagu bagus yang datang dari Koinonia dengan Talk About It. Ya sahabat KLET, di siang hari ini untuk sahabat-sahabat KLET yang ingin memilih lagu favorit Anda, silakan di 0812-2031-972. Ada Ibu Edit yang pilihkan lagunya dari Mondo Kane ya, New York Afternoon. Saya akan putarkan sebentar lagi ya. Kemudian ada sahabat Mulyadi ya, sahabat Mulyadi ikut aja katanya, ikut gabung aja ya. Oke, ada juga sahabat Yadin Alamsyah yang pilihkan lagunya dari Peebles dengan Always. Lagunya dibingkiskan untuk semua sahabat setia KLET ya, yang tentunya siang hari ini semoga sehat-sehat selalu katanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat KLET, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dan kita nikmati lagu bagus yang datang dari Peebles dengan Always.

107.1 KLight FM Bandung's Inspiring Sound. Secret Lovers dari Atlantic Star menjadi lagu penutup kita di sore siang menjelang sore ya. Dan tentunya saya Adil Maulana mengucapkan terima kasih atas segala atensi dan sahabat-sahabat TIL yang sudah ikut bergabung di siang hari ini dalam TIL to TIL kita untuk hari Kamis 8 Oktober 2026. Dan juga saya ingin mengucapkan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda, barangkali ada lagu yang tidak terputarkan atau saya ganti dengan judul yang lain. Baiklah sahabat Kelai, selamat beraktivitas, selamat menikmati suasana sore hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan harapan. Dan tentunya tetap semangat dan sehat selalu. Saya Adil Maulana undur pamit dari hadapan Anda. Insya Allah kita jumpa lagi di kebersamaan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat. Pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat, kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Your inspiring radio station, the best in Bandung.
3: On 107.1.
4: On 107.1.
5: 107.1.
6: Hey,
2: Bandung.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Are you?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Pauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Lite.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPD Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Fauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Nilai Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: warga Kanyaa Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Kamis 8 Oktober 2026 senang sekali saya Dr. Pri Hariadi kembali lagi dapat menjumpai sahabat semua dalam acara Pri Talk, yaitu suatu acara bincang-bincang interaktif seputar kesehatan keluarga yang kita kemas dalam suasana santai, penuh canda, tapi tentunya tidak menghilangkan makna. Besar harapan saya acara ini bisa menambah wawasan kita semua, terutama di bidang kesehatan keluarga, hingga pukul 9 malam nanti. Sahabat bisa mendengarkan acara ini melalui radio pada gelombang 107,1 FM, juga melalui streaming di website Kilat di www.klite.id atau mendownload Kilat FM di Play Store dan App Store. Saya sangat berharap sahabat Kilat bisa ikut berpartisipasi di acara ini dengan bertanya secara langsung, berkomentar atau mungkin sekedar absen hadir melalui layanan WhatsApp di 0812-203-1972. Selain itu juga sahabat bisa bertanya dan bertatap muka secara langsung melalui siaran digital kami di TikTok Live Kilat FM. Oke sahabat semua, sebelum kita lanjutkan berbincang-bincang seperti biasanya dalam acara ini, saya selalu ditemani oleh senior kita, seorang sahabat yang sekaligus menemani di setiap acara kesehatan kilat sejak dahulu
1: kala.
0: Tapi minggu yang lalu rasanya off ya Kang. Oh. Ini dia Kang Angga Andika. Sahabat Kang. Sahabat.
1: Alhamdulillah sehat. Dok, sehat walafiat.
0: Oke sahabat semua, siapkan minuman hangat dan cemilan ringan Anda sambil mengambil posisi yang paling nyaman. Dan marilah kita mulai obrolan sehat malam ini tentunya hanya di Kilat FM Bandung Inspiring Sound sesudah yang satu ini.
2: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi, yang satu ini tidak kalah bikin senang. Karena Free Talk ada di Kilat 107,1 FM Bandung. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Bersama Dr. Pri Hariadi R, spesialis anak. Di sini, Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kilat setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kilat FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Hariadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kilat 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
3: Acara ini didukung penuh oleh Kilat Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM dan event organizer.

0: 107,1 Kilat FM Bandung Inspiring. Selamat malam sahabat kilat semua, masih bersama saya Dr. Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp kilat di 0812-203-1972. Pertanyaannya adalah, assalamualaikum dokter yang baik, mau nanya. Saya kepaksa kebaca ya dari Tehlia ya. Cucu sahabat saya umur 3 tahun, umur 6 bulan kena katup lambung yang tidak bisa nutup otomatis atau disebut high sensitive oromotor, dan asam lambungnya meningkat. Kenapa ya bayi bisa kena asam lambung? Ya bisa aja. Nah begini ya, jadi ya ini suatu pertanyaan bagus ya, sekaligus aja lah saya jelaskan. Tentu kalau kita mendengar kata asam lambung, kita langsung terbayang bapak-bapak kantoran yang stres, dikejar deadline sambil kebanyakan minum kopi hitam. Nah itu betul ya, kena asam lambung. Tetapi sangat bisa ini juga terjadi pada anak-anak. Nah penyebabnya apa? Yaitu karena katup lambung yang masih, katup lambung bayi itu kan baru saja terbentuk ya. Saya gak tahu nih Tehlia usia 6 bulan, apalagi bayi usia 6 bulan. Jadi katup lambung atau kita sering sebut sebagai sphincter itu belum menutup secara sempurna. Kalau kita anggap pintu lambung bayi itu seperti pintu koboi di film-film barat, kan tahu ya pintu koboi itu buka trenet, yeah. Nutup pakai ngereket juga. Tapi itulah katup lambung itu seperti mirip-mirip pintu koboi ya. Jadi membuka terus dia nutup. Pada makin kita makin dewasa, ototnya itu makin nutupnya makin erat. Jadi kalau didorong itu tidak bisa mudah terbuka. Nah kalau masih bayi itu masih pintunya masih pernya itu udah bukan udah itu masih letoy kan ya. Jadi begitu kita dorong kebuka harusnya nutup lagi. Ini kebuka lambat baru nutup lagi. Nah itu kesempatan asam lambung masuk ke dalam kerongkongan. Jadi bisa dibayangkan. Otot itu baru berfungsi sempurna kuat setelah usia 1 tahun Tehlia. Ini kok 6 bulan jadi belum begitu kuat. Jadi asam lambung itu mudah masuk ya. Dan kita ingat lambung bayi itu kapasitasnya mirip, kalau pakai memori itu memori HP jadul gitu ya, masih sedikit itunya ya kemampuan untuk menampungnya, sehingga dia mudah kalau disebut asam lambungnya, kira-kira begitu ya. Dan kita tahu bayi 6 bulan kan belum bisa berdiri ya. Jadi asam lambung itu kalau dia dalam posisi tidur mudah masuk ke dalam kerongkongan. Itu yang bisa menyebabkan bayi nangis, keras, kejer-kejer, GERD pada bayi itu ya. Kira-kira begitu. Selain itu juga bayi itu sering sekali kalau dia nete, apalagi netenya tidak pakai ASI tapi mempergunakan DOT, itu tidak jarang dia menelan angin atau kita kenal sebagai aerofagi. Nah, kalau pas menelan angin otomatis perut bayi mengembang. Nah, boleh katakan ruang koboi tadi pintunya kita lebarkan, otomatis si pintu koboi tadi enggak rapat jadinya ya. Nah, kalau enggak rapat gitu asam lambung mudah naik ke tenggorokan, kira-kira gitu ya. Jadi pada bayi bukan beda sama penyebab pada orang dewasa yang dikejar deadline, ini mah lebih ke arah kematangan yang belum muncul. Kira-kira gitu Tehlia, mudah-mudahan. Pertanyaan soalnya rudet, tapi saya berusaha menjawab secara gamblang, mudah-mudahan tidak secara mudah, mudah-mudahan bisa dimengerti. Jelas detail ya, kalau jelas tanda jempol, kalau tidak jelas nanya deh. Oke, Telia. Oke. Oh ya, Teomi, TikToknya ada di Kilat FM.
1: Ada.
0: Live ada.
1: Dokter Pri juga ada.
0: Dokter Pri, di saya juga ada. Di saya si Priadianto ya, Teomi, tapi harus jadi follower heula. Oke, kira-kira gitu ya. Terima kasih yang ada di TikTok Live, yang Kang Raihan, terima kasih TikTok Live dari Kilat. Kok di TikTok saya Siska Agustina Wati, Mbak Wati nih. Gimana cucunya, udah sehat Wati? Kemudian saya akan kembali ke WhatsApp Kilat. Belum ada pertanyaan lagi ya, mungkin
1: belum dong.
0: Di sapa sepi oleh
1: ya, baru ada yang menyapa ini dari Teh Edit. Selamat malam Dokter Pri, halo Kang Angga, saya hadir. Salam okay. Sehat, salam bahagia. Kemudian Teh Omi, Nanti ngegabung di TikTok juga ya.
0: Yeah.
1: Kemudian ada Mbak Sri hadir dok dan Mas Angga tapi nggak punya cemilan.
0: Oh iya, tadi panggungnya pakai cemilan tapi nggak usah ya. Itu pakai makan berat juga boleh.
1: Iya, gampang lah. Jalan Sumur Bandung.
0: Kalau misalnya ternyata wah berlebih, ya nggak usah kesini teh.
1: Mbak Lia.
0: Telia.
1: Mbak Sri.
0: Mbak Sri. Nggak usah kesini kalau mau itu. Cemilan sekarang bisa pakai di anterin sama
1: lebih gampang. Usah mikir.
0: Usah mikir.
1: Oh ini Teh Lia masih ada dok katanya.
0: Umurnya bukan 6 bulan sama 3 tahun bisa sembuh. Kalau diobatinya sempurna, kita sekarang tekniknya bagus sekali ya Teh Lia. Kalau itu memang tidak bisa menutup sempurna, nanti kita buat pintu tambahan sehingga dia bisa menutup sempurna. Bukan gampang ya maksudnya, itu bisa diakali gitu. Kemarin banyak yang protes di saya waktu itu di TikTok saya, dok kapan lihat ke atap aja, kayak ya memang itunya ada di atas.
1: Ada
0: gitu.
1: Ada monitornya. Makanya, di atas.
0: Nah, monitor di atas ya, jadi nanti lagi berpikir mungkin setiap baca sepintas langsung lihat ke depan lagi.
1: Tapi ketahuan ya.
0: Nah, jadi kenapa kok ngeliat jika nuliat cak-cak, jika nuliat naon.
1: Nah ini dari Mbak Yuni nih.
0: Mbak Yuni, apa Mbak Yuni bertanya? Stay tune, oke. Yuni Dawati Al-Rasid. Lupa saya kemarin tuh, saya selalu nulis nambahan alamatnya di mana, karena kalau pas acara senilai itu kan Mbak Yuni di mana, saya lupa tuh pasnya, harusnya udah nulis tapi belum ketulis. Nanti di itu ya, diketik lagi ya, Mbak Yuni di daerah mana tinggalnya. Assalamualaikum Pak Dokter dan Kang Angga. Oh ya, Sukaluyu. Nanti di itu ya saya isi. Oke, mau tanya, kalau ibu suka minum RS dan makan beras, ngaruh nggak ke bayinya? Ibu yang ini ya, apakah apa ibu yang suka minum apa gitu, minum es dan makan pedas ya, efek ke bayi ya.

Oke, biar jawabannya memang ini adalah ini ya, Teh Yuni. Siapa yang minum asinnya, siapa apa yang hamil yang sedang neten, siapa nih, Teh Yuni atau ada sahabat yang lain? Kalau Teh Yuni nanti jawabannya berbeda sedikit kalau orang lain. Oh, cucunya ya, Teh Yuni. Jadi ini Teh Yuni suatu mitos terbesar di dunia perbaian ya. Ibu minum es lalu bayinya dalam kandungan langsung pakai langsung pakai jaket gitu ya, karena kedinginan enggak juga atau jadi jawabannya tidak ada efeknya sama sekali secara ilmiah ya. Jadi kalau pengen tahu bagaimana perjalanan esnya, jadi saat seorang ibu minum es teh atau es batu sekalipun atau es tersebut masuk ke dalam mulut, itu langsung turun ke kerongkongan ya Teh Yuni, kita tahu kerongkongan kan. Nah, si S itu sebelum sempat menyapa janin yang ada yang minum ASI itu berubah menjadi hangat oleh suhu tubuh bunda sekitar 37 derajat. Jadi air es itu tidak akan membuat ASI jadi beku atau kebayang kalau minum ibunya minum es kemudian tambah limun yang manis terus kebayang itu di dalam itunya jadi mes, enggak itu. Ya. Jadi tapi ya kalau minum esnya kebanyakan banget ya, seember bisa jadi lah, tapi itu karena, tapi ya secara umum tidak ya. Kemudian makan pedas juga sama nasibnya, jadi setelah masuk ke dalam tubuh dia akan dinetralisir, tidak akan menjadikan esnya, atau sorry maaf, jadi asinya pedas. Enggak bahaya enggak ibu makan pedas buat bayinya? Kalau saya jawab bahaya ini ya Teh Yuni, tapi jangan diomongin ke orang lain ya, kita harewas aja ya. Saya bisa disumasi sama orang Sumatera Utara, Sumatera Barat ya kan. Emangnya anak-anak kita sang bahaya enggak juga tuh. Iya. Ya, jadi sekarang teman-teman yang di Sumatera Barat, Sumatera Utara atau Sumatera Selatan yang makan pedasnya sehari-hari, ibu yang menyusui enggak tuh, anaknya enggak diare, enggak apa-apa. Jadi tidak ya, enggak jadi masalah ya. Kira-kira gitu. Kemudian cucu saya waktu lahir rambutnya tebal, kok sekarang di ulang tahun yang satu rambutnya jadi tipis? Lah iyalah, karena rambut itu ada lepas, ada tumbuh kembali. Tapi sekali lagi itu jangan terlalu khawatir ya, nanti dilihat lagi di ulang tahun yang 1,5 atau 2 tahun. Tapi jangan lupa harus dirawat juga, walaupun rambut bayi itu harus dirawat oleh sampo bayi yang ada nutrisinya juga tentunya ya. Jangan dibiarkan kedinginan, jangan dibiasakan ke wah lagi hoream ngeramasin jadi 3 minggu nggak dikeramas, ya otomatis nanti tulang-tulang atau rambut itu menjadi gampang rontok, kira-kira gitu ya. Teh Yuni, selamat ya, sudah ya, anaknya umur berapa sih nih? Bayi ya, selamat menimang cucunya. Kira-kira gitu ya Teh Yuni, mudah-mudahan cukup jelas. Oke sahabat kilat, masih cukup banyak waktu, kita silakan bertanya di 0812 203 1972.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Selamat malam buat semua sahabat kilat yang mendengarkan acara Free Talk masih bersama saya Dr. Pri Hadi hingga pukul 9 malam nanti. Dan ini ada pertanyaan dari Teh Jule. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Dr. Pri dan Kang Angga. Selamat malam. Semoga sehat dan sejahtera selalu. Amin. Otang tunana. Saya mendapat obat untuk menanggulangi sakit sendi dari spesialis ortopedi yang harus diminum 3 kali dan harus diminum juga dengan beberapa vitamin, tapi hanya 1 kali. Pertanyaannya, bagaimana cara minum, apakah boleh dalam waktu bersamaan dengan vitamin atau harus ada jeda dan berapa lama? Mohon penjelasan. Ini bagus, pertanyaan bagus sekali, sehingga saya juga akan menjelaskan ya secara inilah secara awam ya. Jadi boleh banget malah obat vitamin.

0: untuk membuat apa, membuat perut sakit, minimal ngemil dulu lah sebelum makan ya, sebelum makan obat. Ngemilnya silahkan, mau pakai pisang, mau pakai boleh pisang, tapi sekarang juga kalau dulu kan makan obat pakai pisang, tapi sekarang sudah maju, mulai pakai roti boleh, pakai ayam boleh, silahkan lah. Kemudian ditambah dengan modal air minum agak banyak supaya obat-obat tersebut bisa menyatu di lambung dengan baik ya. Jadi silahkan, tidak usah pakai jeda. Gitu kira-kira Teh Jule, mudah-mudahan cukup jelas ya pertanyaan dari Teh Jule. Kemudian ya disapa aja satu persatu dulu Kang Angga, nanti
1: kita ke bawah dulu nih. Ada Ibu Tati. Bismillah, alhamdulillah sehat Dr. Pri, Kak Angga, ilmunya bermanfaat, berkah, amin.
0: Amin,
1: menyimak selalu katanya. Kemudian ada Kang Hawan, terima kasih sudah merespon. Kemudian langsung ke atas ada nah ini dari Teh Nunung, terima kasih
0: Teh Nunung, terima kasih.
1: Kemudian ada Cik Nonon, insyaallah siap menyimak info kesehatannya. Semoga Dr. Pri dan kru sahabat Kelight senantiasa sehat dan bahagia.
0: Amin, mohon pisan doanya ya.
1: Kemudian ada Kang Dani di Cimahi. Kemudian ada Ibu Haswati, saya menyimak katanya. Kemudian Ibu Zule tadi sudah. Kemudian ada Kang Edi Rus, turun infonya katanya. Kang Syam Edi, terima kasih. Mbak Sri Rezeki, ditunggu cemilannya. Teh Edi, terima kasih. Selamat malam Dr. P. Halo Kak Angga. Oh tadi sudah deh.
0: Oh iya tadi.
1: Kemudian Teh Omi, ada Teh Lia, ada Ibu Sri, Ibu Tuti. Selamat malam Dr. Pri, Kak Angga. Semoga sehat, selalu sehat dan bahagia. Ikut mendengarkan Bitok. Terima kasih katanya, info sehatnya selalu bermanfaat. Salam dari Sari Jadi.
0: Ini kebetulan juga ada pertanyaan tapi nyeleneh ya masuknya ke WhatsApp saya, tapi enggak apa-apa karena mungkin salah seorang yang hadir di sini tadi mungkin susah ya nggak tahu WhatsApp kilat, jadi bertanya langsung nggak apa-apa. Dari Ibu Reti di Astana Anyar ini ya, Bu Reti di Astana Anyar itu saya ingat tuh, dia ada anaknya ada masalah, jadi dia bertanya begini, apakah normal anak usia 2 tahun sering ngamuk, tantrum, memukul-mukul atau marah-marah gitu ya, boleh katakan nih, sama kapan penyakit anak disebut keterlambatan bicara atau speech delay. Wah ini satu pertanyaan berat ya, tapi gak apa-apa lah, kebetulan juga lah sekaligus saya akan nerangkan. Anak 2 tahun sering ngamuk dan memukul, normal atau tidak? Jawabannya sangat normal, karena kita atau ibu tantri sedang menghadapi fase legendaris yang bernama terrible, yaitu mereka, bayangkan Anda punya kemauan tapi kuasa kata Anda terbatas baru 50 kata. Taruhlah kita lagi main di Rusia, ingin sesuatu di mana mereka tidak bahasa Inggris, bisanya bahasa Rusia, apa enggak kehel ya, kebayangkan, atau mungkin janganlah ke Rusia jauh yang dekatnya ke Korea ya. Paling kita cuma tahu apa annyeonghaseyo gitu ya. Gitu. Tapi pertanyaan kan yang lain, nah bisa kebayang ya, kita keselnya luar biasa, cucu kita misalnya, anak kita ingin minum susu tapi dikasihnya malah bukan air susu tapi air putih, kan wajar kalau mereka ini ya keselnya. Nah itu kenapa mereka memukul, karena otak yang mengatur di otak untuk mengatur emosi masih perlu loading dulu, nggak kayak kita. Kalau kita diganggu sama seseorang yang tidak kita kenal, nggak serta merta kita mukul. Mungkin contohnya lah, misalnya kita lagi jalan terus ya, kalau wanita lah terus dicolek lah misalnya gitu, kan tidak serta merta mukul, lihat dulu siapa gitu. Kalau yang nyolek pacarnya mungkin cuma nyolot dikit aja kan, tapi kok pada anak-anak nggak bisa begitu karena memori yang

terbatas, begitu dia ngomong dan tidak dimengerti, kesalnya apa? Iya, mau memukul-mukul gitu ya. Jadi tidak aneh bila seorang anak usia 2 tahun kesel, kemudian marah-marah, terus mukul-mukul. Ya kita harus ngerti sendiri bahwa oh ya dia belum mengerti apa yang kita akan sampaikan. Kira-kira begitu ya. Dan karena banyak pertanyaan di sana, saya potong dulu, ini ada pertanyaan satu lagi, tapi saya akan jawab yang ada di WhatsApp Gilight-nya. Wah, dari Bu Tati ini panjang nih. Nah, sebelum karena panjang, mendingan kita mendengarkan lagu aja biar saya bisa bacanya tertib.

0: 107,1 Klat FM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya Dr. Pri Haryadi dalam acara Free Talk setiap Kamis malam di Klat FM Bandung Inspiring Sound. Dan sahabat, masih cukup banyak waktu. Silakan yang ingin bergabung atau bertanya atau sekedar absen di 0812-203-1972. Dan juga masih ada streaming streaming di www.klite.id, juga di platform digital kita di Klat FM Live, dan juga saya juga biar tidak ketinggalan juga live di live pribadi saya di Pri Adianto. Dan ini di streaming saya, di saya ada dokter anak juga ya, jadi ngobrolnya nggak bisa salah ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Tati, bagus sekali ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Dok, Ibu Tati ini dari Jalak Harupat, mau konsultasi tentang anak yang berusia 5 tahun belum jelas berbicara, bahkan ada yang belum bisa berbicara secara bagus, cenderung autis. Saya ada seorang pengajar TK yang tahun ini dititipi dengan 5 siswa yang spesial bagi saya. 2 orang belum jelas, 3 orang sama sekali tidak ada keluar suara. Saya menerima sebagai kemanusiaan, tapi alhamdulillah selama 1,5 bulan ini ada perkembangan dalam sosialisasi dengan temannya. 5 siswa ini sedang pengobatan dan terapi di Rumah Sakit Hermina Soreang. Ini terjadi dari beberapa faktor yang tidak mutlak dari bawaan. Yang saya mau tanyakan, apakah pola asuh yang bisa menyebabkan 5 anak ini kita sebut telat bicara ya, atau speech delay. Nah, kebetulan juga pertanyaan juga sama dengan Teh Tanti di Antapani ya. Anak itu dikatakan mengalami speech delay jika dia belum bisa mencapai standar komunikasi sesuai usianya. Misalnya begini, anak 2 tahun itu sudah bisa berkomunikasi 2 arah. Jadi mama, papa, aku mau makan. Mama, kesini. Nah, itu sudah ada 2 arah. Kalau misalnya dia belum makan, kenapa gak makan? Males. Jadi bisa, sudah ada ya usia 2 tahun. Kalau 3 tahun bisa berargumentasi lebih kuat lagi. Itu lebih dalam lagi argumentasinya. Nah, dan juga kita bisa membandingkan usia anak itu dengan teman-teman sebayanya. Bisa contoh, tidak bisa menerima ucapan atau tindakan orang lain pada usia 2 tahun itu dianggap speech delay ya. Ada kemudian juga yang tadi ada katakannya, dikatakan ada autis. Kalau autis itu ditambah dengan tidak ada kontak mata. Kalau memang tidak ada kontak mata, boleh dikatakan kita itu adalah autis. Tapi sekali lagi, speech delay itu bisa disebabkan berbagai macam. Salah satu yang paling terkenal adalah adanya kurangnya komunikasi, kurangnya stimulasi dari kedua orang tua. Dan sekarang diperparah dengan dengan screen time yang lama. Artinya anak banyak memegang gadget yang lama sehingga tidak ada interaksi di antara mereka. Makanya speech delay ada kecenderungan meningkat. Kira-kira gitu ya Bu Tati ya. Jadi upayakan memang kalau pengobatan 1,5 bulan ini perkembangan dan ada sosialisasi, berarti stimulasinya semakin baik di tempat TK-nya Ibu Tati. Itu suatu arah yang baik. Mohon dipertahankan saja, siapa tahu nanti di bulan ke-3 atau ke-4 mereka sudah kembali normal seperti teman-teman seusianya. Kira-kira begitu ya Teh Tati, mudah-mudahan cukup jelas. Kemudian ada pertanyaan dari Kang Nendi. Selamat malam Dr. Pri dan Kang Angga.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga buat Kilat FM. Maksudnya buat sahabat-sahabat Kilat ya. Saya mau bertanya dok, varises di bawah mata kaki tampaknya kayak kabel semrawut. Kumaha ya Bandung, sebentar lagi semua dimasukin ke dalam tanah ya kabelnya, jadi gak ada yang semrawut lagi nih. Dan mohon pencerahannya, ada obat atau bagaimana mengatasinya, sedang saya gemar olahraga dan jalan kaki yang nanjak-nanjak, misalnya ke daerah Dago Resort. Ini mau jalan kaki atau nginep gitu. Itu jelas. Jadi untuk mengatasi varises itu bisa dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus. Satu secara medis untuk menyembuhkan secara mental, ya harus mengurangi stres biar urat-urat yang mirip kabel listrik tersebut nantinya akan terurai. Sebetulnya kalau kita berpikirnya tidak terlalu stres, ya mungkin ini tato gratis ya. Kalau itu kan varises kan mirip gambar tato ya. Dan sekali lagi itu penyebabnya karena penyempitan pembuluh darah yang berlangsung terus menerus, terutama pembuluh darah vena, sehingga pembuluh darah itu mengembang. Nah, kita lihat apa penyebab penyempitannya, macam-macam ya penyempitannya. Kita harus merubah dengan berbagai macam cara, minimal merubah dengan merubah gaya hidup. Jangan atau hindari berdiri atau duduk terlalu lama. Jadi kalau jalan kaki sebetulnya tidak akan menimbulkan varises. Yang menimbulkan varises itu kalau misalnya berdiri lama, baik itu berdiri misalnya ngantri atau berdiri karena menjadi salah satu karyawan di supermarket, itu berdiri lama yang berisiko untuk menimbulkan varises. Jadi termasuk duduk lama juga, duduk lama misalnya kita menghadapi komputer, kerja office hour dari jam 8 sampai jam 4 sore hanya duduk terus, itu juga bisa menyebabkan varises. Untuk itu menghindari berdiri dan duduk terlalu lama. Kalaupun misalnya petugas yang di supermarket, ya setelah berdiri 2 jam ada duduknya sebentar, kalau perlu diangkat kakinya, kira-kira begitu, nanti berdiri lagi. Kebalikannya yang duduk di office hour, kita sesekali berdiri agar aliran darah lancar kembali. Kemudian juga rutin berolahraga. Jalan kaki itu sebenarnya salah satu olahraga untuk mengurangi varises. Berenang dan bersepeda itu juga bisa mengurangi varises gitu ya Kang Medi, kan jelas ya. Dan kalau ternyata varises ini juga dibarengi sama kenaikan berat badan, nah berat badan ini yang memperberat pembuluh darah balik ke jantung dari vena-vena yang ada di kaki, itu bisa bertambah berat dengan kita obesitas. Untuk itu mau tidak mau kurangi berat badan. Dan ada salah satu cara yaitu mempergunakan stocking kompresi atau stocking varises. Itu ya sedikit banyak bisa mengurangi varises. Kalau pakai stockingnya rada tebal, varisesnya bisa hilang, paling tidak terlihat gitu ya. Kira-kira begitu ya Kang Nendi, mudah-mudahan cukup jelas jawaban dari saya. Dan oh ya sudah juga. Nah sekarang dari Kang Luki Indrawan, assalamualaikum dok, mohon pencerahan efek asap rokok buat ibu yang punya anak 3 tahun di kafe dan resto. Hatur nuhun. Oh ini Kang Luki yang di sering kalau pas acara sinelat yeah, mungkin yeah, di Malang atau selamat malam ya Kang Luki ya. Jadi efek asap rokok ya buat ibu hamil lah boleh katakan dulu ya. Ini kebetulan ceritanya di usia 3 tahun di kafe dan resto. Ya, paparan asap rokok pada ibu hamil sangat berbahaya bagi kesehatan ibu dan janin karena apa? Karena ada zat yang beracun yang namanya nikotin dan karbon monoksida. Jadi karbon monoksida itu kan bisa membuat nafas kita menjadi tertutup karena karbon monoksida, atau bisa menjadi penghambat suplai oksigen ke dalam janin. Bisa dibayangkan kan? Janin yang tadinya harusnya lahir 3 kg dengan lincah, akhirnya turun menjadi 2,5 kg dengan layu. Hanya simple, gara-gara asap rokok. Jadi bisa dikatakan dampak buruk dari asap rokok itu satu, akan menyebabkan gangguan pertumbuhan janin yang menyebabkan pertumbuhan janin terhambat. Bayang tadinya berat badannya 3 kg bisa menjadi bayi berat badannya di bawah 3 kg. Saya pernah dapat kasus seorang ibu usia 20 tahun, petugas salah satu kafe atau apalah saya lupa, pokoknya dia kerja di dunia permalaman, itu melahirkan di kamar mandi karena bayinya di usia 8 bulan tiba-tiba kontraksi, kamar mandi keluar dibawa ke rumah sakit. beratnya 1,4 kilogram. Ya lumayan, kita merawat hampir 3 minggu sampai 1 bulan. Gitu ya. Karena apa ya? Karena paparan asap rokok yang terlalu banyak. Kemudian juga berisiko menyebabkan kelahiran yang prematur ya. Asap rokok itu mudah berisiko menyebabkan prematur. Jadi nanti lahir tidak di usia 37 minggu tapi mungkin kurang. Tapi yang lebih fatal lagi, bila ini terpapar sejak bayi umur 1 bulan atau 2 bulan di mana ibunya terpapar banyak asap rokok, apalagi ibunya ikut merokok, itu sangat berisiko keguguran atau lahir dengan cacat bawaan. Jadi kayaknya tidak usah diperdebatkan lagi ya Kang Luki, memang begitulah risikonya. Jadi kalau buat punya pada ibu hamil ya, kalau pada efek pada ini ya, pada anak 3 tahun kan masih efek pada anak 3 tahun itu boleh dikatakan masih belum dewasa, masih belum matang paru-parunya, itu juga berdampak juga. Begini, paparan asap pada anak 3 tahunnya itu juga berbahaya karena organ pernapasan dan sistem kekebalan anak itu belum matang ya. Pertama, dampak pada anak-anak yang usia 3 tahun yang dibawa ke kafe yang ada paparan asap rokok banyak, itu akan memicu serangan asma yang lebih sering dan parah. Jadi anaknya akan menjadi batuk, pilek, dan sesak nafas. Nah kalau itu berlangsung terus-menerus, paparan ini bisa juga merusak ke saluran di telinga. Ada gangguan pendengaran atau bahkan menjadi tidak bisa mendengar sebelah kalau terus-menerus. Kemudian anaknya bisa juga menjadi batuk, pilek yang kronis, yang gak sembuh-sembuh. Berobat ke dokter, diobati, sembuh, ikut lagi ke kafe atau ibunya kerja di kafe atau whatever lah ya Kang. Itu menyebabkan atau menyebabkan batuk yang terus menerus. Ini pun juga bisa mengganggu pertumbuhan anak. Anak 3 tahun itu berat badan normalnya 14 kg. Tetapi karena terpapar asap rokok terus menerus, tidak jarang dia beratnya di 11 kg atau di 12 kg. Dan juga tadi speech delay juga salah satu penyebabnya itu. Karena perkembangan otaknya menjadi terganggu oleh karena asap rokok yang banyak. Makanya saya selalu bergurau, kalau bapaknya merokok, ya kalau bisa jaraknya 10 meter dari seorang anak. Dan kalau sudah merokok, tunggu setengah jam baru masuk ke rumah. Jadi kalau dia ngerokoknya 1 batang, setengah jam di luar. Kalau 2 batang, 2 jam, 1 jam di luar. Tapi saya nggak tahu kalau bapaknya ngerokok sebungkus, curiga nggak bisa masuk ke rumah.
1: 10 kilometer
0: jauhnya. Ya, jadi itu bahaya sekali buat anak-anak. Perkembangan mereka sangat terganggu bila kedua orang tuanya atau lingkungannya banyak yang merokok. Gitu Kang Luki Indrawan. Rasanya cukup panjang saya berbicara, rada pura kita.

0: Masih bersama saya Dr. Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam. Dan kita masih punya waktu 30 menit lagi hingga pukul 9 nanti. Dan ini ada pertanyaan dari yang sebelum ini, Kang Angga, bukan yang duluan, Teh Yuyun. Assalamualaikum, selamat malam dokter, saya hadir lagi. Ya, Kang Angga salam kenal ya, saya akan perkenalkan ini Kang Angga, ini namanya Teh Yuyun, gak mau disebut teteh, panggilnya sebut eyang kemarinnya, tapi dah kedengarannya mah. Salam kenal, aku Yuyun di Jatihandap dokter, kenapa ya dada saya suka terasa capek teh, dispil lah umurnya berapa teh, biar saya, boleh gak dispil nanti saya itu kan ke sahabat-sahabat kilat lain yang ingin Bentar, TikTok. Oke, kira-kira gitu Teh Yuyun, dengar saya enggak? Oke, enggak apa-apa lah, saya tahu Teh Yuyun ya. Ini saya jawab secara umur, ini Teh Yuyun ini termasuk kelompok lansia. Jadi sakit dada atau rasa lelah pada lansia itu kondisinya bisa bermacam-macam. Itu ya faktor U itu memang nggak bisa bohong ya, ibarat mobil keluaran tahun 70 mesinnya pasti sudah ngadat dan perlu diservis, jalan nanjak sedikit langsung ngeredet ya. Nah itu juga sama ya, jadi dada juga begitu. Tapi juga tidak jarang pada usia begini, mending kalau sudah tidak punya pikiran tetapi karena masih mikir sana sini, misalnya aduh anak si bungsu kok belum beres, atau mungkin aduh incu itu nih ngaco, itu juga bisa menambah beban pikiran, juga sama bisa menjadi dada terasa capek dan sesak gitu Teh Yuyun ya. Kemudian juga akibat ini ya usia ini adalah generasi mager ya, generasi rebahan juga nih. Jadi itu juga sama, duduk seharian nonton TV, main WhatsApp di grup, tidak melakukan aktivitas, itu juga sama bisa menyebabkan sakit di dada ya, apalagi posisi yang salah. Dan yang terakhir ya, kalau misalnya udah pensiun, gak ada pemasukan, dompet menipis, sama itu membuat deg-degan terus dan dada juga bisa terasa capek.
1: Tambah engap.
0: Engap ya, jadi terasa capek bisa juga demikian. Tetapi kalau yang utama adalah masalah jantung ya. Karena pada usia ini jantungnya sudah tidak sepenuhnya bagus ya. Dan penyakit jantung yang sering adalah penyakit jantung koroner, di mana sumbatan di pembuluh darah itu bisa menyebabkan nyeri dada dan rasa capek juga. Jadi ya hati-hati ya, jangan terlalu beranggapan seperti yang saya katakan tadi, mungkin karena dompet tipis, tidak selalu begitu. Dan juga adanya rasa khawatir itu bisa menyebabkan asam lambung meningkat, dan itu juga bisa menimbulkan GERD. Itu rasanya memang seperti dada yang capek juga. Kemudian kalau ini udah lansia juga merokok yang sudah kronis, itu bisa menyebabkan kondisi yang kita kenal sebagai penyakit paru-paru obstruktif kronis atau paru-paru basah atau penyumbatan di pembuluh darah paru-paru, itu juga bisa menyebabkan rasa sakit di dada. Jadi banyak sebabnya. Hanya kalau para lansia penyebabnya ada yang tadi yang bisa psikis maupun penyebab yang bukan psikis. Gitu Teh Yuyun, dan sudah saya sampaikan salam kenalnya ke Kang Angga.
1: Salam kenal lagi.
0: Ini dari Kang Erlani. Selamat malam Dr. Pri, saya Erlani. Selamat malam ya. Anak saya usia 8 tahun, tiap malam badannya suka anget. Kira-kira kenapa ya? Badan suka anget, kemudian kemarin sudah dicek dokter, katanya ada infeksi. Dan sudah dikasih obat, alhamdulillah sembuh. Tapi sekarang kok gitu lagi dok? Berat lahir 4,2, wah gede ya kan. Sekarang berat badannya 27 kurang, umur 8 tahun. Bagus ya kan 8 tahun itu, punten itu TikTok, oh ya. Umur 8 tahun itu berat standarnya 26 kilo ya, kalau

bermain yang menyebabkan badan itu hangat, dan kebetulan dia kurang suka minum. Nah, ini juga menyebabkan dehidrasi. Biasanya anak merasa badannya berkeringat dan panas badan. Karena apa? Karena aktivitasnya. Belum juga misalnya sekarang nih sudah lama tidak hujan, sekolahnya sekolah yang kebetulan tidak mempergunakan AC, itu suhu lingkungan dan pakaian selama

0: penyakit gangguan tiroid atau hipertiroid itu badan panas tapi dengan gemetar gitu. Jadi memang harus ditelusuri satu persatu, diukur ya dengan termometer kalau bisa nanti laporan minggu depan berapa suhunya, sehingga kita tahu persis apakah ini penyakit berat atau bukan. Kemudian sering banyak minum, cukupi kebutuhannya, kemudian pakaian-pakaian yang jangan terlalu ketat dan terlalu rapat. Kalau bisa ya di rumah juga atur suhu ruangan, kalau ada ya pakai AC boleh. Kira-kira gitu ya, Kang Erlani, mudah-mudahan cukup jelas. Oke.
1: Maraton katanya.
0: Maratonnya, ayolah, ayo. Siapa ini, siapa berani? Selamat malam Dr. Pri dan Kang Angga.
1: Selamat malam.
0: Meskipun Dr. Pri spesialis anak, maaf saya bertanya mengenai masalah yang dialami lansia. Pertanyaannya, mohon penjelasannya mengenai masalah sembelit yang dialami oleh lansia. Sembelit ya. Sembelit yang dialami lansia dan dampaknya pada tubuh. Oke, ini pertanyaannya juga sama, maraton cukup panjang, tapi gak apa-apa lah, karena ini tadi saya sedang masuk segmen lansi, ya kita kagok seperlansia ya. Sembelit atau kita kenal sebagai bahasa medis itu konstipasi merupakan keluhan yang sering memang dialami oleh lansia. Ini kenapa coba? Ini karena frekuensi buang air besar yang kurang, dan bisa kurang dari 3 kali. Terus kemudian otomatis karena kurang buang air besar, otomatis ininya apa? Tinjanya menjadi keras, kira-kira begitu ya. Jadi tinja yang menjadi keras itu menyebabkan terjadinya sumbatan. Jadi kalau kita ibaratkan jalan, contohnya ini jalan dagu itu kan lebar ya, besar ya. Mana yang lebih besar dinya, dagu? Mana dulu?
1: Soekarno-Hatta
0: lah. Oh, lebar itu. Tapi pada jam 7 pagi di mana semua kendaraan itu bertumpuk, itu menjadi lambat. Yeah. Itu kalau usus itu lagi banyak itu lambat. Apalagi tiba-tiba ada truk macet. Jadi jalurnya tadi 3 jalur menjadi 1 jalur. Nah, itu juga sama. Maaf, ini tinjanya keras, otomatis menjadi konstipasi atau sembelit. Kira-kira begitu. Nah, jadi bisa itu yang kita sebut sebagai penurunan gerakan usus karena sumbatan. Tapi ada juga penurunan gerakan usus karena ya memang sudah lansia ya. Otomatis lansia, otot-otot saluran pencernaannya melemah, saraf-saraf ususnya melemah, sehingga gerakannya lambat. Jadi tidak begitu kuat untuk menekan kotoran untuk keluar. Itu menyebabkan. Nah, satu lagi nih, kalau kelupaan nih, para lansia kelupaan asupan serat atau cairannya kurang. Karena merasa, aduh saya ngerasa kenyang ya, malas minum, malas serat. Otomatis itu juga bisa menyebabkan penumpukan tinja di dalam usus, dan itu berakibat konstipasi atau akan berakibat

pergerakan dari usus juga. Apalagi banyak duduk, ususnya kan jadi rata. Apalagi cuma rebahan nonton sinetron, wah itu semakin semakin macet lagi tuh ususnya gitu ya. Kira-kira begitu. Tetapi juga ada lagi nih tambahan nih. Kalau ini lansinya kebetulan makan obat. Nah, obat anti hipertensi, ya itu juga sama, itu menurunkan gerakan usus. Obat pereda nyeri, obat-obat mah itu juga sama menurunkan pergerakan usus gitu ya. Jadi banyak ya kira-kira teh titik penyebab. Nanti ditelusuri satu persatu, mana yang cocok diambil, yang gak cocok ya jangan diambil. Nanti kalau yang gak cocok juga diambil, nanti gempur ke kitanya. Karena dampaknya berat ya. Kalau dibiarkan bisa menyebabkan wasir atau hemoroid atau luka di anus ya, kalau sembelit itu dibiarkan. Kira-kira gitu teh titik, mudah-mudahan cukup jelas. Dan saya minta tolong Kang Angga untuk membuat jeda sedikit nih ya.

regenerasinya akan semakin baik. Dan jangan sok-sokan makan makanan kayak sashimi gitu, makanan mentah harus dihindari ya. Jadi

0: Udah lama sekali.
1: Ya, gitu buat sahabat kreat yang
0: Ya,
1: mendengarkan.
0: demikian dok. Terima
1: Ya,
0: kasih dok
1: terima kasih.
0: kesempatannya.
1: Ya, sama sekali. Ini kalau ada orang mustikara tuh kudu ngasih sesuatu ke Bu Zule.
2: Iya.
1: Body sudah, butter.
2: Sudah disohorkan.
1: Sudah disohorkan. Ini ada pertanyaan dari Teh Titin ya di TikTok saya. Kalau vitamin apa yang bisa meningkatkan sistem imunitas tubuhnya Teh Titin ya? Terutama ya vitamin C, vitamin D sama vitamin E, ini vitamin yang paling utama ya. Vitamin C untuk merangsang produksi fungsi sel darah putih. Vitamin D itu sangat krusial untuk mengaktifkan sistem pertahanan tubuh. Kemudian vitamin E itu merupakan antioksidan yang kuat. Kira-kira gitu ya, Teh Titin. Oke, kita sapa satu per satu lagi yang ya, belum tersapa.
2: Ini Mas Sandi Kustejo. Terima kasih Mas Sandi. Selamat malam. Semuanya sudah kayaknya.
1: Oh, sudah ya. Oh, ini Teh Tati. Oh ya sudah,
2: di Jakarta tadi sudah.
1: Sudah kita di Jakarta ya. Oke, rasanya semua sudah hadir di sini dan sudah terjawab ya kayaknya ya. Oke sahabat-sahabat kreat, sekali lagi terima kasih ya sudah ngeriuk mung pulung di acara Pre-Talk setiap Kamis malam. Kalau ada pertanyaan yang susulan yang belum terjawab, bolehlah sesekali lah di Sinelight hari Sabtu ya, Sinelight akhir pekan. Kayak kemarin juga ada yang bertanya, bolehlah. Itu ya di 0812-203-1972.

Sahabat Kilet, tidak terasa 2 jam sudah saya menemani Anda semua dalam acara Free Talk, dan semoga semua obrolan kita malam hari ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan keluarga tercinta di rumah. Saya Dr. Pri Haryadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan perhatiannya. Sampai jumpa hari Kamis depan di jam yang sama, hanya di Free Talk Kilat FM Bandung. Selamat malam dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

birds and toads.

Sahabat K-Lite, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Lite, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Lite 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Lite Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Lukman Munawar Pauji, Komisioner KPID Provinsi Jawa Barat Korbit Bidang Kelembagaan. Hari Penyiaran Daerah atau Hasiarda tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat hadir sebagai bentuk kampanye strategis memperkuat posisi penyiaran. Kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat agar kembali mendapatkan siaran yang sehat, edukatif, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Dengan mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat nilai kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyiaran, tetapi juga mengintegrasikan aspek sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Catat tanggalnya, hari Sabtu 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Ayo, wargi Jawa Barat, khususnya wargi Kabupaten Bandung Barat, hadir dan ramaikan kegiatan Puncak Hasiarda tahun 2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Ahmad Abdul Basit, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital yang semakin pesat, televisi dan radio tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Keduanya terus hadir sebagai sumber informasi, edukasi, hiburan sekaligus ruang untuk menyuarakan berbagai hal yang dekat dengan masyarakat. Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 hadir untuk menjadi momentum memperkuat peran penyiaran di tengah transformasi digital, sekaligus menjaga nilai dan kearifan lokal Jawa Barat. Mari bersama menghadirkan penyiaran yang sehat, berkualitas, dan tetap relevan bagi masyarakat untuk Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat penyiaran, saya Dadan Hendaya, Komisioner KPID Jawa Barat. Di tengah perkembangan media digital, siaran lokal menjadi sangat penting untuk menjaga agar identitas dan kearifan lokal Jawa Barat tetap hidup sekaligus hadir di tengah perubahan zaman. Karena itu, Harsiarda atau Hari Penyiaran Daerah Jawa Barat 2026 hadir mengangkat tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Puncak Harsiarda akan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Hayu kita sama-sama hadir dan ramaikan Harsiarda Jawa Barat 2026. Kita rawat kearifan lokal, menguatkan penyiaran menuju Jawa Barat Istimewa. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kelight FM, website kami di www.satunultusukoma1fm.ta LiteFM.com. Weiterhin auf Kelight FM Radio beziehen.

0: 107.1 FM, sahabat K-Light. Terima kasih Anda terus bersama di Soft Sensation. Kini kita masuki bagian yang kedua ya, untuk edisi hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dan kesempatan Anda untuk mengusulkan lagu juga masih terbuka. Bisa kembali WA ke 0812-203-1972.
1: Hello stranger.

107.1 FM Kennel Audience Unchanged at the time. Terima kasih sahabat semua yang masih terus bersama di Soft Sensation, dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Teti, ya, Ibu Teti Krianti ya, Jalan Helm Bawah Batu Bandung. Request lagunya I Will Always Love You dari Annie Murray. Terima kasih. Hatunuhun. Kemudian sahabat Tata Kartika, selamat malam juga. Terima kasih. Lagunya Boys to Men, Water Runs Dry. Dan okay. Kemudian ada Ibu Edith, Warga Bandung. Terima kasih banyak. Selamat malam juga. Alhamdulillah semakin sehat insyaAllah. Sama-sama. Lagunya All I Am, Hidawi Fatunuhun. Sama-sama Ibu Elit, Ibu Tati, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagunya Janji dari Negara ya, sudah kita dengarkan. Tunuhun. Kemudian Mbak Nia Kancera, selamat juga. Lagunya How Can I Not Love You, Joy and Request, juga sudah insyaAllah tadi ya. Terima kasih WA-nya. Kemudian sahabat Lia Pagarsi Bandung, selamat malam, terima kasih. It's all coming back to me now, Celine Dion dan Krisye, Andai Aku Bisa. Tukunya, terima kasih. Kemudian Kang Faisal Diki, Waalaikumsalam warahmatullahi, selamat malam juga. Lagunya Jujur dari Bram Horses, buat penyiar dan kurister sahabat kalian semuanya, terima kasih. Dan juga ada Pak Henry ya, Taman Kopa Indah Bandung, What If lagunya. Terima kasih. Kemudian juga sahabat, Cenunun ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah senang mendengarnya. Sama-sama. Kemudian ada Om MD, Om Jarot, terima kasih banyak. Oh, lagunya belum ya, kita tunggu Om Jarot ya. Ya, kemudian juga Ibu, masih Ibu Teti, Jalan Ilam, lagunya Kasih, Vina Panduwinata. Terima kasih Ibu Teti. Oke, untuk yang lain silakan Anda bisa kembali WA di 0812 203 1972.

107.1 FM, sahabat K-Light, bersama dari Jalim Wali, Long and Winding Road, mengantar kita masuk ke bagian ketiga atau baru terakhir, masih di Soft Sensation. Di hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda semua dan tentunya masih ada kesempatan hampir 1 jam ke depan nanti, Anda bisa kembali mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972 ya.

kawasan Lago Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107 FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, sampai di sini saya tidak guna dimana-mana dalam Soft Sensation edisi Kamis 8 Oktober 2026. Seluruh kru K-Light mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah besok pagi kita bersama. Pagi hari tentunya dengan salam fajar pukul 5.30 bersama Ustadz Sudija. Anda bisa bergabung melalui Zoom di s.id/KLITEID. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat K-Light berada. Istirahatkan lelah, peluklah harapan,

0: Anggap bisa dimulai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
2: Recording in progress.
1: Bama sallallahu sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kilat, di hari Jumat yang cerah ini mudah-mudahan memberikan kecerahan bagi kita, cerah hatinya, cerah pikirannya, cerah pekerjaan yang kita lakukan, yang mudah-mudahan memberikan kecerahan dalam kehidupan kita untuk bermanfaat di dunia maupun akhirat. Terima kasih ini Pak Indra, ini mudah-mudahan sehat selalu. Ini sudah dua, saya kira seminggu ya atau lebih ya, itu sakit. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, dan alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Baik, kita lanjutkan dari kitab Nasaihul Ibad. Jadi ini saya bicara itu, menyampaikan itu ada rujukannya. Ini kan sering, terutama di medsos itu nggak ada rujukan, ngarang gitu loh. Ya, ya bagus, tetapi saya kira ya lebih bagus itu punya rujukan. Ya, punya dari mana ini kata-kata ini. Kitab Nasaihul Ibad adalah karangan Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu nasihat bagi hamba-hamba Allah yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kitab itu ada yang mengatakan, berbahagialah orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsunya menjadi tawanan. Celaka orang yang hawa nafsunya menjadi pemimpin, akalnya jadi tawanan. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Ya. Jadi berbahagia kalau akal yang menjadi pemimpin dan hawa nafsu yang menjadi ya tawanan. Ditawan hawa nafsunya. Tapi celaka itu kalau hawa nafsu yang menjadi pemimpin, terus ya akalnya yang ditawan. Akalnya, nah, kan. Ini penting. Makanya itu di dalam Islam itu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terhadap. Karena di kelompok itu ada yang menggunakan akal saja. Oh, kalau ini hadis Quran gak masuk akal, ganti atau gak dipakai. Ya. Tapi ada yang tidak menggunakan akal. Pokoknya Quran hadisnya itu. Padahal Quran dan hadis itu perlu disyarah, ya, istilahnya dijabarkan oleh para ulama. Ya, hadis hadis Bukhari Muslim itu ada sarahnya, ada yang ulama-ulama menjelaskan, ada kitab syarah hadis, ya, ada kitab yang menjelaskan hadis-hadis tadi. Kadang kita belum tentu mengerti penjelasan hadis tadi. Oke. Jadi di sini akal, ada yang 100% menggunakan akal, itulah liberal. Nah, ada yang ini pokoknya tidak akal, pokoknya itulah. Kalau tidak ada dalam Quran hadis, sudah. Nah, maka muncullah aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa? Tetap Quran hadisnya tetap, tetapi menggunakan akal. Nah, supaya jangan sampai setiap orang menggunakan akal dan ilmunya itu belum nyampe ke situ, maka kita baca kitab-kitab para ulama yang di apa teruji Ya kitab ini Nasaihul Ibad ini teruji, udah nggak ada yang mengkritisi. Nah, jadi kita menggunakan itu untuk menjelaskan yang ada dalam Quran dan hadis. Okay. Orang yang akalnya menjadi pemimpin dan hawa nafsu menjadi tawanan adalah orang yang mengikuti kehendak akalnya yang lurus dan nafsunya enggan melakukan. Ya. Ya. Jadi enggan melakukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syarat. Itu orang yang akalnya menjadi pemimpin ditawan tuh hawa nafsunya, keinginan-keinginan hawa nafsunya. Nah, kalau itu hawa nafsu yang menjadi pemimpin dan akal yang menjadi tawanan adalah orang yang akalnya tidak lagi berfungsi untuk bertafakur mengenai ya cipta, mengenal Allah melalui ciptaannya dengan segala kenikmatan dan keagungannya. Nah, itu ya. Oke. Nah, kitab ini, kitab Nasoil Ibad ini yang kita bahas ini, menjelaskan bahwa keselamatan hidup dicapai saat manusia menjadi akal, menjadikan akal jadi pemimpin, dan hawa nafsunya menjadi tawanan. Bukan jadi rakyat, jadi tawanan. Beda. Ya. Makanya jadi tawan itu, ya, hawa nafsunya. Itu. Jadi bukan pemimpin dan bawahan, tidak. Tawanan, ya. Akal, konsep akal, akal sebagai pemimpin, akal adalah permata ruhani yang membimbing manusia mengenali kebenaran dan kebatilan. Mengikuti akal berarti taat pada petunjuk yang benar. Akalnya. Jadi sebetulnya akal murninya ya menuju petunjuk yang benar. Lalu gimana itu ada yang ya jahat, ada yang maksiat? Ya karena tidak akalnya. Contoh orang yang bermaksiat, ya, berzina, tidak menggunakan akalnya. Oh ini dilarang sebetulnya. Tapi hawa nafsu yang wah sayang juga nih. Akhirnya dipakai hawa nafsu, akalnya dibuang. Sebetulnya dia tahu bahwa perbuatan ini adalah salah. Kan akal membandingkan antara benar dan salah. Ya, salah ini berzina, tapi hawa nafsu yang dipakai. Wah, ini kenikmatan apalagi nih? Udah cantik dan sebagainya. Ya. Pakai. Begitu juga nih orang yang korupsi, tahu dia salah ini sebetulnya, ini dilarang apalagi sesuai dengan sumpah jabatan, tapi hawa nafsu, aduh saya kan butuh mobil bagus nih, butuh ini, butuh inilah, maka ini diuji. Kan macam-macam nih korupsi itu, ya itu istilahnya gratifikasi. Anda gratifikasi uang, Anda gratifikasi barang, ya, ya, Anda gratifikasi juga perempuan. Kan ada itu, yang perempuan yang berani mengorbankan, ya. Kita sudah sih beberapa kita temukan perempuan yang menggulungkan satu proyek, ini ada proyek nih. Saya si A ini jadi pemborong. Ini ceritanya pemborong juga ini. Kita pancing. Waduh, pemborongan 500 miliar. Mas, saya kasih. Kalau gol ini 500 miliar, 5 miliar kan kecil 1%. 5 miliar. Nah, supaya gol ya, hawa nafsu kan menggunakan jasa tadi. Nah si, maaf ini, ya ada oknum, akhirnya mendekati pejabat dan sebagainya, berani mengorbankan dirinya. Itu sebagai bentuk gratifikasi. Jadi gratifikasi itu dalam asal hukum bisa uang, bisa barang, bisa tadi jasa kerja. Ya. Nah, mengorbankan diri dapat 5 miliar. Oke. Itu sudah dalam dunia ini, itu ya. Kebetulan saya adalah salah satu wakil ketua Ikatan Saudagar Muslim, jadi dan beberapa pengusaha ini yang ya istilahnya saya sering katakan ini apa ya, hijrah atau juga taubatan nasuha dari dia tadinya itu pemborong yang ya macam-macam lah, begitu masuk ISMI kita berikan ini sehingga ya, sudah tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tadi, yang kekal menjadi pemimpin. Oke. Oke. Nah, tadi konsep ya. Sedangkan konsep hawa nafsu sebagai tawanan ini harus dikendalikan. Ya. Harus dikendalikan dan dibatasi agar tidak menuruti keinginan buruk. Makanya bergaul dengan bergaul itu dengan orang soleh. Jadi diingetin jangan nih. Entah berkah. Nah, gitu kan. Tapi bergaulnya dengan yang ya macam-macam, ya sudah. Menggunakannya hawa nafsu. Kapan lagi? Borongan 500 miliar. Ya, saya berani mengorbankan 1% dengan cara yang benar-benar. Nah, keuntungan 20, lalu nafsu lagi. Harusnya dikerjakan, kan keuntungan itu rata-rata 10%. Karena hawa nafsu, maka harus mengembalikan. Ya. Kan musim, 10% untuk apa? Dan 10% untuk jadi 20% pemborong. Ya. Ini dari itu 10% untuk yang punya anggaran, 10% untuk yang menyetujui anggaran, saya tidak sebut. Ya. Siapa yang menyetujui anggaran? 20. Belum lagi itu preman yang jalanan, ada proyek, itu ceritanya yang mengerjakan proyek di jalan itu. Tiap hari, ya, preman, ya ormas lah, ormas X datang. Belum pejabat tingkat desa, kecamatan. Ya. Wah, 10%, 30%. 10%-nya keuntungan. Itu juga rugi. Kenapa? Bunga bank. Bunga bank itu 15%. Ya. Plus, kan ada bunga itu, bunganya 15%, tapi administrasinya, jaminan dan sebagainya. Maka pemborong itu harus 20%. Ditambah tadi yang harus 20%. Tambah yang di jalanan 10%. 50%. Jadi pantas, ya, karena apa? Hawa nafsu. Dari segala segi itu tadi. Oke. Oke. Kita kembali lagi. Jadi konsep akal dan hawa nafsu menjadi tahanan. Lalu, bagaimana makna keberuntungan dan kebinasaan? Kalau menggunakan akal, beruntung. Orang yang beruntung, orang yang menjadikan akalnya sebagai pengendali. Pengendali utama dan menahan hawa nafsunya. Ya, kan gini. Kalau proyek segitu, saya harus mengerjakan 50%. Gimana? Pasti kualitasnya jelek. Akal yang dipakai. Ah, mendingan gak usah. Gak usah. Rezeki ada yang lain. Ada teman saya yang pemborong. Enggak mau yang itu aja. Tapi tak dapat pekerjaan juga. Pokoknya saya maunya bersih. Dapat juga pekerjaan. Allah memberikan rezeki, akal yang dipakai sehingga beruntung. Lalu bagaimana orang yang celaka, yang membiarkan hawa nafsu menjadi penguasa sedangkan akalnya ya, tunduk diperbudak oleh keinginan hawa nafsu. Oke, itu ya. Jadi diperbudak. Oke. Sahabat Gilead yang saya hormati, akal adalah alat untuk memahami agama. Nah, kembali masuk nih. Agama adalah rambu-rambu atau aturan yang memberikan arah pada manusia. Sifat malu, alat pengendali, dan amal soleh adalah buah dari akal. Memahami agama dengan pengendali berupa sifat malu tadi. Saya baru tahu kemarin ya, saya ngobrol dengan, saya tidak sebut ya, dari KUA. Saya bilang, itu di koran, di media, itu banyak, itu di Jawa Barat, itu para perempuan antri pendaftaran, ya, pendaftaran untuk cerai. Kok perempuan ya, bukan laki-laki? Ternyata, nah ini oknum lagi nih. Kan gini nih, kita diskusi kemarin dengan salah seorang teman dari KUA. Syarat untuk laki-laki menikah itu tiga. Nah ini supaya tahu laki-laki. Kalau dia bujangan, syarat salah satu syaratnya ya, di samping yang lain adalah dia buat pernyataan bahwa dia belum pernah menikah. Yang kedua, kalau dia sudah menikah dan mau menikah dengan perempuan lain, syaratnya harus ada izin istri yang pertama. Belum kalau pegawai negeri, izin atasan, belum kalau ABRI. Ini yang standar orang yang bukan. Jadi dua. Kalau dia itu ya, bahwa yang pertamanya sudah dicerai, maka yang ketiga ada akta cerai. Tiga. Muncul sekarang itu banyak laki-laki yang sudah meninggalkan istrinya. Makanya antri itu banyak. Karena dia ditelantarkan, antri ribuan itu. Ya saya lihat data-data itu, Tasik dan Indramayu dan wah ribuan. Ditelantarkan. Lalu persoalan, nah ini oknum lagi, kembali hawa nafsu. Itu surat, tiga surat tadi, yang mana itu sehingga si laki-laki bisa menikah? Yang dipalsukan, saya katakan dipalsukan. Udah jelas itu tiga. Karena tidak mungkin dia menikah lagi kalau tidak tiga unsur tadi yang dipalsukan. Oknum. Nah ini tentunya orang yang oknum di KUA tadi harus, oknum ya sebut nih, karena banyak yang jujur, ada soalnya. Ya, ya itu memanipulasi tadi, termasuk tentunya si laki-laki tadi, oknum lagi nih. Berarti ada yang dipalsukan, kena undang-undang pemalsuan dokumen, bisa masuk penjara. Yang kedua, dosanya yang perempuannya itu ditelantarkan, itu dosa. Ini kalau menggunakan apa, nafsu. Nah, nafsunya laki-laki segera pengen ini, ninggalkan itu. Ya mungkin karena tidak cocok. Ya, kalau cocok tidak cocok kan harus beresin. Jangan dibuang begitu saja, berbatul. Karena tadi menggunakannya adalah hawa nafsu. Jadi ini yang kita sedih. Jadi ini perlu ini diberesin. Oknum-oknum yang tadi yang mau memalsukan data sehingga tidak sadar bahwa itu korbannya itu, sehingga antri itu. Makanya lo kenapa ya, yang harusnya itu kan yang laki-laki ya, yang tanggung jawab dia, kenapa perempuan? Oh, kabur itu laki-laki, kabur, ditinggal. Nah dia kan gak bisa ngapa-ngapain si perempuan ya, kalau tidak ada akta itu gak bisa menikah lagi, gak bisa menikah lagi. Terpaksa dia mengeluarkan uang untuk sidang, biaya dan sebagainya, korban lagi. Ini kenapa hawa nafsu yang dipakai. Akal itu menjadi pemimpin dalam tubuh manusia untuk memahami makna yang hak dan yang batil itu tadi kan. Batil itu ya, oknumnya yang menyetujui pernikahan tadi itu gara-gara berapa ratus ribu atau mungkin ya paling tinggi sejuta nafsu, hawa nafsu ya, mana yang patut atau tidak patut tidak itu tadi contoh, mana yang harus kerjakan atau yang tinggalkan, tegas aja kan lucu, memang ini saya jelas, memang dalam fikih Islam, laki-laki itu secara fikih tidak perlu izin, itu fikih menikah 2, 3, 4 tidak perlu izin, fikih. Tetapi undang-undang ini luar biasa nih, yang punya undang-undang mencegah kalau tanpa izin laki-laki semena-mena, semena-mena buat dengan uang lagi kawin lagi, uang lagi kawin lagi, bisa begitu. Maka pantas juga ada baiknya tuh di Makassar itu, maaf ini, ada mas kawin ada uang naik. Jadi di sana uang naiknya itu tergantung derajat. Kalau mungkin sudah sarjana, keturunan Andi, sepertinya uang naiknya bisa 1 miliar itu. Sehingga laki-laki di sana mau melepas itu, waduh biayanya. Nanti nyari lagi biayanya tinggi. Sehingga tingkat perceraian tidak terlalu besar. Ada uang naik, ada mas kawin. Makin derajat tinggi, makin tinggi juga. Saya kebetulan 10 tahun sana jadi mengenal. Oke. Bagaimana ini menurut Ibnu Hajar Asqalani mendefinisikan akal? Ya. Permata ruhani ciptaan Allah yang berada dalam jasad manusia untuk mengetahui sesuatu yang hak dan yang batil. Ya, itu kan. Ini menurut ditambahkan ini sebelum saya bahas. Tanda kesempurnaan akal ya, adalah mengikuti keriduan Allah dan menjauhi segala hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi sempurnanya akal adalah selalu menuju ridha Allah. Ya tadi contohnya, karena jawaban terkenal tadi ya, antrian yang cukup panjang, silakan dicek kalau tidak percaya ya. Itu jadi sempurnanya akal adalah mengetahui ridha Allah. Ridha Allah enggak itu baik bagi petugasnya, baik bagi oknum laki-lakinya. Kita sedih juga nih, saya kan laki-laki. Begitu dengar begitu, ya Allah, ini rupanya ya, apakah tidak belajar agama atau bagaimana ini? Ya, ini yang belum kita survei. Belum kita survei ini laki-lakinya ini, ya. Ini termasuk orang yang mengerti agama atau bagaimana ini, ya. Tapi kalau saya kira kalau mengerti agama, dia tahu itu dosa, tahu itu larangan. Ini istilahnya gini kan, ya, ya, yang mendatangkan murka itu larangan apa, dia akan berpikir. Laki-laki yang soleh tentunya, kalaupun dia tidak cocok, maka diberesin. Diberesin, selesai. Ya. Nah, berarti, ada yang nanya nih kemarin. Berarti Pak itu laki-laki yang gak soleh. Saya tersenyum saja. Ya. Ya. Ya silakan nilai sendiri. Jadi, sahabat-sahabat kalian yang ini, inilah akal dan hal nafsu. Ya. Akal yang dipergunakan. Ini kan rusaknya ini karena hawa nafsu. Ya, orang bijak mengatakan mencari harta itu yang tidak halal itu seperti minum air laut. Makin minum makin haus. Sekiranya sudah punya batu bara, ya, sudah punya apa, kebun kelapa sawit terus, tidak habis-habis, maunya diterkam tuh seluruh dunia, babat sana babat sini. Nah, itu kenapa? Karena hawa nafsu. Padahal kalau meninggal nggak dibawa apa-apa tuh, ya. Kalau meninggal nggak dibawa itu, ada di media itu ada yang wah masa berapa ton itu apa, begitu meninggal nggak ada yang dibawa. Karena apa? Hawa nafsu. Tapi kalau menggunakan akal masih mikir, ya. Akal yang digunakan, nah ini bagaimana? Coba sudah diberi izin, kan harusnya dalam izin itu ada nanam pohon lagi, nafsu lagi nih. Saya kalau menanam pohon lagi berapa biaya yang harus saya keluarkan? Ya, hawa nafsu. Sayangnya sekian ratus miliar atau puluhan miliar harusnya untuk menanam pohon. Kata akal, lah saya kan itu kan dalam perjanjian. Tapi hawa nafsu sayang. Nah, maka hawa nafsu yang menang. Tidak ditanam sehingga terjadilah bencana alam. Banjir. Saya kan ke sana setelah terjadi itu ke Padang. Saya lihat, oh iya betul juga di bukit ini sudah gundul ya. Bagaimana ini? Sudah gundul ini. Ya, dan itu sebagian itu baru. Coba itu kalau semua itu rontok semua. Padang habis tuh. Ya, dan di mana-mana. Karena apa tadi? Hawa nafsu yang digunakan. Ya. Mari kita kecil sedikit. Kita kan kadang-kadang bekerja. Jadi banyak menggunakan akal. Ada yang mengatakan menggunakan hati nurani. Itu boleh juga. Ini benar atau enggak? Salah atau enggak? Ya. Nah, kecuali tadi hawa nafsu muncul kan, saya belum punya mobil bagus sih. Mobil ada, tapi mobil listrik belum nih. Akhirnya sehingga ya proyek-proyek banyak yang berantakan. Berantakan hawa nafsu. Ya mudah-mudahan gubernur kita sekarang dalam perbaikan. Ya. Yang periode sebelumnya, mohon maaf, saya juga mengamati, loh kok hebat juga ya, berhasil itu karena yang dikerjakan taman, bukan pelebaran. Kalau pelebaran jalan bermasalah dengan yang punya tanah, toko harus diskusi, harus ini, wah rame, kan buktinya rame. Digusur pedagang rame itu berisiko, tapi membuat taman tidak berisiko. Coba masa lalu taman semua itu, maaf, di Cirebon ya, saya kan ke Cirebon, di Cirebon taman kerucuk dibuat, dibongkar sekarang babak belur, sudah kayak apa ya, taman tuh yang dikerjakan karena apa? Risiko kecil. Untungnya banyak, kan susah ngitungnya. Taman itu pohonnya berapa biji, kan susah. Tapi kalau bangunan, gampang dihitung. Oh, per meter 5 juta. Kalau itu 3 jutaan lah, kalau apa rumah, istilah rumah apa subsidi 3 juta. Rumah yang agak naik ke 5, yang rada sedang itu 10 per meter. Gampang. Tapi taman, enggak. Nah, ini cari aman. Jadi alhamdulillah, gubernur sekarang berani itu memberesin. Coba itu berpuluh tahun, cicadas itu nggak beres. Sekarang kita lihat bersih, toko itu kelihatan sudah mulai hidup. Kasihan bertahun-tahun dia tertutup. Hawa nafsu lagi. Itu tadi. Tapi kalau menggunakan akal, nah itu tadi. begitu selesaikan, sudahkan. Nah, jadi ini sama. Pedagang kecilnya juga tadi hawa nafsunya tidak akal, yang ini juga sama. Jadi pentingnya kita memahami makna akal dan hawa nafsu. Kembali, sebelum kita tutup, akal harus menjadi pemimpin yang mengamodek. Kenapa? Karena akal bisa belajar agama. Sehingga tahu mana yang benar, mana yang salah. Mana yang haram, mana yang halal. Mana yang baik, mana yang buruk. Akal. Hawa nafsu ditahan. Ini ya. Nah, kalau ada orang yang tanya, ada yang nanya juga nih, kadang salah, kadang baik, ya itu namanya akal 50%, hawa nafsu 50%. Gitu. Ya. Yang bagus tentunya lebih banyak akal yang dipakai. Itulah, mudah-mudahan ya ada manfaat ya. Marilah kita ya pergunakan akal. Pergulakan hati nurani, dan itu hawa nafsu menjadi tawanan. Memang berat, tapi ujian bagi kita kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa naqu minkum Allahu ma fi qadrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung's Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kelight. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan kabar baik dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu bahagia ya sahabat Kelight ya. Senang sekali saya Adil Maulana bisa menemani Anda di kebersamaan pagi hari kita di Jumat 9 Oktober 2026. Dan tentunya kebersamaan kita akan kami hadirkan dalam morning review kita di pagi hari ini dengan informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis yang kami rangkai dengan lagu-lagu bagus khas Kelight FM. Dan tentunya pada pukul 7 lewat 30 nanti kita akan bersama-sama dalam Spiritual Mind Motivation bersama sahabat kita Asep Ridjid Karana yang akan membahas tentang topik yang cukup menarik, yaitu bagaimana kita menyerah atau bertahan. Kita simak setelah yang bagus-bagus dan tentunya jangan pindah channel Anda, tetap di 107,1 Kelight FM.

saya Marcel Siahaan. Dimanapun Anda berada, jangan lupa dengerin terus lagu-lagu bagus khas K-Light FM hanya di 107,1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: 107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, indeks harga saham gabungan atau IHSG hari ini ditutup ke zona merah pada sesi terakhir. Usai melorot tajam di 115,44 poin atau 1,88% ke level 6031 pada penutupan IHSG Kamis 8 Oktober 2026. Terdapat 127 saham menguat, 518 saham melemah dan 258 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai 12,5 triliun rupiah dari 57,2 miliar saham yang diperdagangkan. Indeks LQ45 turun 1,99% ke 593. Indeks GII atau JEI turun 2,06% ke 359. Indeks IDX 30 turun 1,66% ke 330 dan indeks MNC 36 turun ke 1,90% ke 261. Demikian kemudian indeks sektoral mayoritas berada di zona merah, yaitu energi, consumer non-cyclical, property, bahan baku, keuangan, teknologi consumer cyclical, infrastruktur, industri, sedangkan yang menguat hanya transportasi dan kesehatan.
2: Sahabat K-Lite, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

0: 107.1 KLIGHT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya, sahabat KLIGHT. Sahabat KLIGHT yang baru saja berangkat ke tempat kerja atau saat ini tengah mengantarkan putra-putri Anda sekolah ke kemanapun Anda melakukan perjalanan, hati-hati di jalan ya, sahabat KLIGHT. Dan tentunya harapan kita untuk hari Jumat ini, segala sesuatu rencana Anda berjalan lancar, tidak kurang satu apapun. Nah, sahabat KLIGHT, nanti ada pembahasan menarik terkait dengan lelah. Apakah lelah atau apakah menyerah itu adalah salah? Saya mendapatkan sedikit insight dari Google bahwa bolehkah kalau kita merasa lelah setelah didera banyak sekali ujian dan cobaan, ketika kita sedang dalam suatu titik di mana titik terendah kita ada di sana, melihat keadaan yang mungkin membuat kita merasa aku harus mengadu pada siapa. Nah, untuk menyerah itu salahkah menyerah itu atau bolehkah menyerah itu? Boleh banget merasa lelah, sahabat KLIGHT, karena kadangkala karena kita bukan robot, sahabat KLIGHT, bukan mesin. Tapi kadang-kadang mesin juga kalau memang sudah waktunya misalnya diforsir begitu dua kali 24 jam terus-terusan akan mengalami keausan, sahabat KLIGHT. Nah, mungkin kita boleh merasa lelah, menangis ya, bahkan mungkin ingin berhenti sejenak ya. Karena itu adalah respon yang sangat manusiawi saat kita menghadapi beban yang berat. Jadi kenapa lelah itu wajar, sahabat KLIGHT, atau kenapa kita untuk berhenti sejenak ya, bukan menyerah tapi berhenti sejenak. Mungkin energi kita habis. Ya, rutinitas dan tekanan hidup yang tinggi pasti menguras tenaga dan fisik juga mental ya, sahabat KLIGHT. Tapi ini bukan tanda lemah ya, sahabat KLIGHT, karena merasa penat ataupun merasa kita berada di titik terendah tersebut, itu bukan berarti kita gagal, sahabat KLIGHT. Melainkan tanda bahwa tubuh dan pikiran kita butuh perhatian. Jadi semangat kita tetap tinggi mungkin ya, tetapi itu tadi ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin perlu kita lakukan penyegaran. Nah, ini juga bukan akhir, sahabat KLIGHT, karena lelah atau menyerah adalah sinyal alami untuk mengambil jeda sejenak, bukan tanda untuk menghapus semua impian yang mungkin sudah kita bangun, sedang kita bangun ya. Apa saja sih yang harus kita lakukan saat ingin menyerah ya? Karena petinju saja ketika lawannya lebih kuat, dia boleh menyerah daripada dia hancur dengan gengsi begitu ya. Saya tidak mau hancur oleh harga diri saya di depan halayak pendukung saya gitu. Tapi ketika dia harus menyerah, petinju itu harus menyerah daripada dia rusak fisiknya dan dia berhenti sejenak untuk mengakui bahwa lawannya lebih kuat. Nah, apa yang harus kita lakukan saat ingin menyerah yaitu berhenti sejenak ya, sahabat KLIGHT. Ambil waktu untuk istirahat total ya. Matikan gadget ya dan lepaskan beban pikiran untuk sementara waktu. Jadi rehat, betul-betul rehat sejenak. Ya kalau perlu tiduran-tiduran, memang tidak ada gadget juga. Dan mungkin healing ke tempat yang kita inginkan. Kemudian validasi perasaan kita, sahabat KLIGHT. Akui bahwa hari ini memang terasa berat. Dan kita tidak harus langsung terlihat kuat di depan mata orang lain. Seperti halnya petinju yang tadi. Ketika kita sudah menerima suatu serangan atau pukulan yang sangat kuat dan kita oleng begitu ya, lebih baik kita melihat bahwa kita tidak mungkin melawan dan kita harus menyerah daripada kita hancur, otak kita pecah misalkan begitu ya, atau kepala kita cedera dan lain sebagainya. Lebih baik kita menyerah saja. Nah, ingat alasan awal, sahabat KLIGHT. Cari hal-hal kecil atau alasan yang sederhana yang masih bisa membuatmu ingin bertahan hari ini. Ya mungkin ada apa, ingat anak, ingat istri gitu ya, ataupun atau pesan-pesan orang tua kita begitu ya, bahwa janganlah menyerah, masih ada jalan yang cerah di balik segala rintangan dan tantangan itu.
1: Yeah.
0: Kemudian cari dukungan sahabat Kilat ya. Mungkin bisa menceritakan orang-orang kepada orang-orang terdekat mengenai mencari dukungan ya, karena keluarkan isi hati kepada orang terdekat yang kita percaya, sangat percaya, dan saat kita sudah siap untuk menceritakannya, ceritakan saja ya, bukan berarti mengeluh ya, apa istilahnya, kepada orang yang kita ajak ngobrol gitu, bukan kita mengeluh dan kita minta. Kita minta saran aja, kita sharing ya. Nah, sebagaimana diingatkan bahwa jeda adalah strategi untuk memulihkan kekuatan sebelum melangkah lagi. Seperti ulasan di OEC Medcom, capek boleh tapi jangan menyerah pada keadaan. Gitu ya. Mungkin bisa ceritakan kepada orang tersebut apa hal yang membuat kita merasa lelah saat ini. Mungkin orang-orang atau orang di sekitar tempat kerja kita tidak mendukung kita ya, atau toksik, atau misalnya ada orang-orang yang memang tidak membuat kita nyaman ya, atau tekanan pekerjaan begitu banyak sementara ada orang-orang lain yang begitu santai dengan gaji yang sama begitu ya. Nah, apakah kita ingin meluangkan waktu untuk istirahat sejenak hari ini sahabat Tilet? Mungkin ada di Sabtu besok atau Minggu besok, rencanakan untuk kita bisa rehat sejenak atas segala kepenatan yang mungkin kita hadapi di hari ini.

Sahabat K-Light, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat K-Light, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di K-Light 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh K-Light Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: 107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, kenaikan harga bahan bakar minyak khususnya diesel yang menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah di berbagai belahan dunia memaksa Badan Energi Internasional mengambil langkah darurat. IEA atau International Energy Agency menyepakati percepatan pelepasan cadangan minyak mentah dan memprioritaskan pasokan diesel secara masif. Langkah ini diambil guna mengatasi kelangkaan parah dan kekacauan rantai pasok global akibat eskalasi perang Iran yang melumpuhkan berbagai kilang serta jalur tanker internasional. Langkah cepat IEA ini mempercepat gelontoran minyak darurat ini bergulir menyusul kesepakatan tingkat tinggi negara-negara anggota G7, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Kanada pada Jumat pekan lalu. Aksi bersama negara maju ini dipicu oleh gertakan keras Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengancam akan melarang total ekspor diesel Amerika Serikat jika negara-negara sekutu ini tidak ikut menggerakkan dan menggelontorkan pasokan bahan bakar mereka ke pasar global. Dan meski angka 100 juta barrel menjadi sorotan utama pasar, para analisis keuangan dan pembuat kebijakan Eropa memberikan sorotan khusus. Raksasa JP Morgan menilai gelombang ini bukan komitmen investasi baru, melainkan percepatan distribusi program besar 400 juta barrel yang telah disepakati IEA sejak Maret lalu, namun belum seluruhnya masuk ke pasar. Juru bicara Komisi Eropa dan Kementerian Ekonomi Jerman mengkonfirmasi hal serupa bahwa Jerman akan berpartisipasi dalam pelepasan alokasi volume yang telah ditetapkan oleh IEA sejak Maret. Konflik bersenjata ganda di Iran dan Ukraina telah merusak infrastruktur kilang global dan memutus arus distribusi kapal tanker. Implikasinya harga diesel melonjak ke level yang mengancam stabilitas ekonomi dan politik banyak negara.
2: Sahabat K-Lite, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.